0: Sofian bin Haji Muhammad Yassin, penolong pengarah urusan perkhidmatan projek khas Yayasan Sultan Haji Senabokia, selaku sekretariat bersama projek Masjid Masjid Jubli Intan ini, yang telah pun menerangkan sedikit mengenai dengan majlis peletakan batu atas Masjid Jubli Intan ini. Dan kalau saya gambarkan itu Haji, keadaan cuaca alhamdulillah mendung ya, dan kehadiran para jemputan dan ahli jemput swasta sudah pun mulai datang ke apa ni, ke majlis peletakan batu asas Masjid Jubli Intan ini. Dan apa yang kita harapkan, mudah-mudahan keadaan cuaca ini akan mengizinkan ya untuk majlis ini berterusan. Dan alhamdulillah dengan terpindahnya majlis peletakan batu asas Masjid Jubli Intan ini akan memudahkan lagi lah penduduk-penduduk yang apa yang sempat saya gambarkan ketika ini. Yeah. Masjid ini, tapak masjid ini dibina berdekatan dengan skim tanah kurnia, apa ni, skim tanah kurnia Rakyat Jati Kampung Mata-Mata lah, kawasan 3. Banyak rumah-rumah yang didirikan ya, berdekatan di berdekatan dengan masjid yang akan Jubli Intan yang akan dibina ini nantilah. Ini sekurang-kurangnya akan memudahkan penduduk kampung yang akan apa ni, sebelum ini mereka akan menunaikan sembahyang perdu di masjid-masjid yang berdekatan sajalah. Jadi alhamdulillah ini satu apa ni, kita orang memudahkan lagi penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan perumahan di sini ni Tuan Encik.
1: Betul sekali, rasa bertuah lah ya.
0: Ya, rasa bertuah. Ramai yang tadi sepanjang perjalanan saya kemari ke tapak pembinaan ini, ada setengah penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan ini di luar duduk-duduk untuk menyaksikan lah. Mereka rasa gembira, terharu bahawa selama ini mereka apa ni, mau ada satu masjid yang dibina. Jadi alhamdulillah segala apa yang mereka impikan, mereka ceritakan ataupun terbina hari ini sebuah masjid yang dinamakan Masjid Jubli Intan ini untuk kemudahan penduduk yang tinggal di kawasan di sekitar kawasan ini ni Tuan Encik.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Itu saja ya Tuan Encik, itu saya yang dapat saya laporkan pagi ini untuk laporan ekualiti mengenai dengan majlis peletakan batu asas Masjid Jubli Intan di tapak pembinaan Masjid Jubli Intan skim tanah kurnia Jati, Kampung Mata-Mata Kawasan 3, Mukim Gadong B, daerah Brunei dan Muara, negara Brunei Darussalam. Mungkin ada laporan seterusnya nanti di oleh rakan-rakan yang lain pula untuk liputan seterusnya nanti ya. Baik, kembali kepada Tuan Haji di konti siaran. Silakan Tuan Haji.
1: Baik, terima kasih Pengiran atas perkongsian informasinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sudah pendengar ya, telah pun kita bawakan bersama untuk pagi ini laporan awal ya, laporan bersama dengan Rakan Sekretaris Pengiran Haji Hanafi. Ini tentang majlis peletakan batu asas Masjid Jubli Intan ya, yang diadakan insyaAllah pada hari ini, hari Isnin 23 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 11 Mei 2026 Masihi, bertempat di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Mata-Mata Kawasan 3 Mukim Gadong B, daerah Brunei dan Muara. InsyaAllah Huda, Nasional FM dan Nur Islam FM akan membawakan siaran langsung majlis peletakan batu asas Masjid Jubli Intan pada pukul 9.55 minit pagi nanti, bersama dengan rakan-rakan pengulas yang sudah pun bersedia, Rakan Sugas Harun Haji Hidup dari Nur Islam FM dan mewakili Nasional Hajah Juraidah Haji Basni. Terus bersama 8.42 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam.

0: Motivasi Pagi.
1: Lah, ni rupanya kerja kau. Aku ingat kau sibuk tengah buat kerja apalah tadi.
2: Eh, dengkilah tu.
1: Eh, tak adalah. Aku tengok lepas tanam anggur hijau, anggur hitam. Lepas anggur hitam, anggur kuning. Ha, kertas kerja yang bos suruh tadi kau dah buat dah?
2: Alah, kacang je lah tu. Kejap lagi aku buat lah.
1: Sudah-sudahlah kau ni. Waktu bekerja pun kau asyik buang masa je main game kat internet tu. Ha, daripada kau tanam anggur kat sini, apa kata waktu rehat nanti kau pergi beli anggur. Bagi aku makan. Kenyang perut aku. Pahala pun kau dapat.
2: Apa?
1: Tak betul aku cakap.
3: Gunakan masa anda dengan penuh tanggungjawab.

0: Ekspresi Pagi.
1: Ekspresi Pagi ke udara untuk hari ini sebagai pada bersama 8.7 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Baik, baru-baru ini juga diteruskan lagi ya, program Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-228 dengan membawakan pelbagai pengisian termasuk tazkirah yang bertajuk Muhasabah Menjelang Zulhijjah dari Taqwa Menuju Taqarrub yang disampaikan oleh Ar-Razak Kifayah Management Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei Awang Hizqil bin Haji Hambali dari Masjid Rashidah Sa'adatul Bulkiah Kampung Sungai Akar. Menarik sekali antara yang dikongsikan, antara intipati yang disampaikan, Muhasabah Menjelang Zulhijjah daripada Taqwa Menuju Taqarrub bermula dengan menjaga hati dan sempadan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Surah Al-Maidah ayat 35. Jadi tanda takwa lahir apabila seseorang berusaha menjauhi maksiat, mengawal pandangan, menjaga lidah, menahan marah dan melawan nafsu. Apabila hati semakin peka terhadap dosa dan semakin takut kepada Allah, disitulah bermulanya langkah menuju taqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Menjelang Zulhijjah, inilah waktu terbaik untuk memperbaharui hati, bukan hanya menunggu ibadah korban, tetapi mengorbankan sifat-sifat buruk seperti ego, hasad, riak, dendam dan cinta dunia yang berlebihan. Dengan muhasabah ini, Zulhijjah menjadi ruang untuk membersihkan hati supaya takwa yang dibina benar-benar membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

Antara inti parti tazkirah yang telah pun disampaikan oleh Abang Hizqil bin Haji Hambali. Alhamdulillah ya. Dan majlis acara sedemikian sudah pun kali ke-228 diadakan ya, anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama. Alhamdulillah ya, dan turut banyak pengisian yang dibawakan, antaranya bacaan Sayyidul Istighfar ya, dan juga Suratul Fatihah yang telah dipimpin oleh penghulu Mukim Rakasbi Abang Haji Said Muhammad Yasin bin Haji Said Naitullah Shah dari Masjid Kampung Sungai Hancing ya, yang bersiaran dari masjid berkenaan ya, diikuti dengan bacaan surah Al-Mulk dipimpin oleh belia Masjid Kampung Salam Bigar Awang Muhammad Azuddin bin Haji Zainuddin ya, dan doa munajat oleh Awang Muhammad Farhanuddin bin Haji Hasan, Imam Tingkat 2 Masjid Rashidah Sadatul Bolkiah. Baik, Audah sebagai penerima 8.50 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas mengikuti siaran berita sukan pukul 9 pagi ini nanti. Di pertemuan untuk hari ini, hari Isnin 23 Zulkaedah 1447 Hijrah 11 Mei 2026 Masihi.

Tanah susur merupakan kejadian geologi yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah seperti batu jatuh, kegagalan struktur cerun dan juga disebabkan hujan yang berintensi lebat dalam jangka masa yang lama. Apabila tanah susur berlaku, jika bersekitar berada di rumah, jangan panik dan bawa bertenang. Jika selamat melakukannya, matikan bekalan elektrik dan air. Maklumkan jiran biskita, dapatkan beg kecemasan dan berpindah dengan segera jika keselamatan mengizinkan. Jika biskita atau orang lain terperangkap, hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk bantuan. Jika biskita berada di luar, hindari dari mendekati kawasan tanah susur. Patuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa. Sila hubungi terus ke talian 140.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, penyiaran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Aston Villa terlepas peluang untuk mengatasi Liverpool dan menduduki tempat keempat dalam kedudukan Liga Perdana selepas bermain seri dua sama dengan Burnley. Villa masih berada dalam kedudukan yang baik untuk memastikan kedudukan lima teratas yang akan menyaksikan mereka layak ke Liga Juara-Juara UEFA musim depan kerana mereka berada empat mata di hadapan AFC Bournemouth di tangga ke-6 dengan kedua-dua kelab mempunyai dua perlawanan lagi. Mereka masing-masing berdepan Manchester City sebelum tamat kempen. Sementara itu, Burnley kekal di tangga ke-19 dengan 21 mata selepas mengutip mata pertama mereka di liga teratas sejak 14 Mac. Jeremy Doku membintangi sekali lagi ketika Manchester City berlawan untuk menang 3-0 ke atas Brentford dan mengekalkan harapan untuk kejuaraan Liga Perdana mereka. City telah berada dalam jarak dua mata di belakang Arsenal di puncak manakala Brentford kekal di tempat ke-8. Elliot Anderson menjaringkan gol penyamaan lewat menentang bekas kelabnya ketika Nottingham Forest seri satu sama dengan Newcastle United untuk meraih mata penting dalam pertarungan penyingkiran mereka. Newcastle kekal di tempat ke-13 dalam Liga Perdana manakala Forest berada 3 mata di bawah mereka di tangga ke-15. Arsenal mengambil langkah besar ke arah kejuaraan Liga Perdana apabila Leandro Trossard menjaringkan gol tunggal dalam kemenangan dramatik 1-0 ke atas West Ham United yang diancam penyingkiran. Arsenal kini 2 kemenangan daripada kejuaraan manakala West Ham mungkin mendapati diri mereka ketinggalan 4 mata di belakang Tottenham Hotspur di tangga ke-17 sekiranya mereka menewaskan Leeds United. Akhir sekali, harapan Eropah Everton terjejas apabila mereka 2 kali menyerah kalah dalam keputusan seri dua sama yang mendebarkan di Crystal Palace. Pasukan Oliver Glasner Palace bergerak 8 mata di depan zon penyingkiran dan status Liga Perdana mereka terjamin apabila West Ham United di tangga ke-18 ditewaskan oleh pendahulu Arsenal, manakala pelawat kekal di tangga ke-10, 4 mata di belakang 7 teratas. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Besrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya pukul 10 pagi akan dapat diikuti di Harmoni FM.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: National FM.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam. Dari mana kau bang?
1: Jogging ku tadi, Pak. Ada ku terlihat papan iklan menjual rumah di luar simpang atuk.
2: Oh, bapak pun baru terlihat kemarin. Orang memasang papan tanda di sana atuk.
1: Penjualan harga rumah teres RM150,000. Nombor teleponnya ada, tapi nama ejen harta tanah sama nama kompeninya ndak ada dalam iklan atuk.
2: Bah, bisa-bisa saja. Jangan luan terpedaya dengan reka bentuk dan harga yang kena tawarkan atuk, walaupun bisa usulnya rumah atuk. Baik, jom minta nasihat arah penilai sama ejen harta tanah berdaftar. Setahu bapak, papan iklan ini pun mesti jua ada kebenaran. Baik, tah cari maklumat dulu wang eh. Membeli rumah ini bukan macam membeli barang biasa di kedai. Tanya-tanyakan jua arah pihak yang berkenaan.
3: Senarai nama-nama penilai berdaftar dan ejen harta tanah berdaftar boleh didapati dan dimuat turun dari laman sesawang Bovia www.bovia.gov.bn. Adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 16-2 Akta Penilai dan Ejen Harta Tanah Penggal 281 bagi seseorang untuk menjalankan perniagaan sebagai ejen harta tanah melainkan ianya seorang ejen harta tanah berdaftar di bawah Bovia. Jika sabit kesalahan, hukuman denda tidak melebihi RM5,000.

0: dan denda tambahan sebanyak RM500 bagi setiap kesalahan itu berterusan boleh dikenakan.
1: Nah, Pak, sudah ku telefon. Ku tanyakan namanya. Kali ku cek arah Bobby ya, benar tak ada berdaftar.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Lembaga Penilai dan Ejen Harta Tanah, Board of Valuers and Estate Agents BOVIA, Division Pengurusan Lembaga, Kementerian Pembangunan dan Radio Television Brunei.

0: Okey, bersama di Nasional FM Radio Brunei, 9.15 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Kita sudah pun melangkah bersama di jam terakhir untuk ruangan ekspresi pagi di pertemuan untuk hari ini, hari Isnin 23 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 11 Mei 2026 Masihi. Okey, jadi untuk yang sedang bertugas ketika ini sambil mendengarkan Nasional, selamat bertugas diucapkan. Bertugas tekun dan amanah dan terus berpegang kepada 11 rukun akhlak dan etika kerja warga perkhidmatan awam. Semoga tugasan kita pada hari ini terlaksana dengan baik dan sempurna serta diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baik, sebelum meneruskan ruangan ekspresi pagi, kita ada menerima satu ucapan di sini. Ucapan selamat hari jadi, selamat ulang tahun ke-39. Diucapkan kepada Pengiran Irwandi bin Pengiran Sulaiman. Semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dalam keberkatan, dimurahkan rezeki serta terus mencapai kejayaan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga segala usaha yang dilakukan sentiasa dipermudah dan kehidupan bersama keluarga tercinta sentiasa berada dalam rahmat serta kebahagiaan. Ucapan datang daripada isteri dan anak-anak. Begitu juga dengan pendengar yang menyambut ulang tahun hari ini, selamat hari jadi diucapkan, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa di bawah naungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti yang dijanjikan, audio pendengar, untuk jam terakhir ini akan dibawakan satu wawancara audio. Menarik sekali ini. Tentang apa sebenarnya kita ingin mengetahui. Jadi untuk lebih lanjut, terus saja kita bersama dengan narasumber kedua-duanya bersama di talian pada pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, sehat ya?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Okey, untuk kami teruskan wawancara pada pagi ini, saya mempersilakan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Puan untuk introduction lah terlebih dahulu kepada pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Memperkenalkan diri saya, Arina Zawani Muhammad Adam, sebagai wakil daripada Pony Divers yang akan menghadirkan acara Ocean Week Brunei secara ringkasnya OWB atau Melayunya Minggu Lautan Brunei 2026 yang akan dikongsikan dengan lebih lanjut pada pagi ini. Bersama saya, rakan petugas juga akan memperkenalkan dirinya. Silakan.
2: Assalamualaikum. Nama saya Kajiran Wardi. Dan saya akan menemani Arina sebagai wakil untuk Pony Divers untuk mengkongsikan maklumat acara OWB pada pagi ini.
0: Okey, jadi habis kita berdua akan menjelaskan ya tentang acara Ocean Week Brunei ya ataupun Minggu Lautan Brunei 2026 ya. Jadi secara ringkaslah mengenai dengan acara ataupun aktiviti pihak tuan puan yang akan dianjurkan di bawah platform Brunei Media Conference dan Exhibition Brunei Brunei MICE 2026. Secara ringkas tentang acara tersebut dan bila ianya akan diadakan.
1: Baiklah, secara ringkas, program yang kami akan mengadakan bernama Ocean Brunei diadakan sempena Brunei MICE dengan tema Ocean of Opportunities, Blue Economy for a Sustainable Future ataupun Lautan Peluang Ekonomi Biru untuk Masa Depan Mampan, akan menampilkan siri-siri aktiviti dari akhir bulan Mei hingga 8 Julai 2026 termasuk persidangan, pameran, pemulihan terumbu karang, aktiviti dengan komuniti, forum belia, pembersihan dan acara pengiktirafan.
0: Okey. Apa sebenarnya tujuan ataupun objektif bagi program sedemikian diadakan?
2: Okay. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesedaran dan tindakan untuk kelestarian lautan sambil menunjukkan peluang dalam ekonomi biru daripada pemulihan dan sains marin kepada ekopelancongan, inovasi, perikanan dan kerjaya belia.

0: Jadi pastinya pendengar yang sedang mendengarkan kita ke udara ketika ini pasti akan tertanya-tanya nih tuan-puan ya, tentang acara sedemikian. Pastinya ada di kalangan pendengar yang ingin turut serta lah dan terlibat dalam aktiviti sebegini. Jadi bagaimana sebenarnya cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan tentang acara sedemikian ni tuan-puan?
1: Maklumat lebih lanjut, orang ramai boleh mengikuti saluran media sosial at Ocean Week Brunei di Instagram dan Facebook ataupun melalui laman sesawang kami di oceanweekbrunei.org.
0: Ya, mungkin ada menerusi email juga puan?
1: Email info@oceanweekbrunei.org.
0: Okey, jadi kedua-duanya lah boleh di dilayari lah ya, sama ada laman sesawang Instagram, Facebook Ocean Week Brunei dan juga ada laman sesawang rasmi ni ya, iaitu oceanweekbrunei.org. Jadi untuk akhirnya lah tuan puan ya, apa harapan daripada bis tuan puan sendiri ya terhadap penganjuran program ini nanti?
2: Okay, harapan kami adalah kami berharap Ocean Week Brunei 2026 ini akan mengukuhkan kerjasama, memberi inspirasi kepada lebih ramai belia dan komuniti dan mencapai impak sebenar untuk lautan Brunei melalui pemilihan, pendidikan, inovasi dan perkongsian.
0: Ya, baik. Apa sebenarnya kalau sekiranya ingin kita ni ceritalah ya tentang setiap tahun ianya diadakan, apa bezanya untuk tahun ini?
1: Tahun ini bezanya OWB beralih daripada pertumbuhan dan menukar fokus lebih kepada impact.
0: Mm-hmm. Dan juga difahamkan ia bukan saja ekosistem yang dilindungi tetapi juga asas lah ya kepada mata pencaharian, inovasi dan daya tahan, resilient. Dan di samping itu yang menariknya lagi Ocean Week Brunei seperti yang dijelaskan tadi, tujuannya untuk menghubungkan orang ramai, idea dan juga tindakan, dan kita pastinya ingin melihatlah ya lautan itu sebagai ruang kerjaya dan juga kepimpinan masa depan. Jadi kepentingan blue economy atau ekonomi biru, peluang untuk kepelbagaian dan kemampanan Brunei ya. Mungkin ada penjelasan sedikitlah tentangnya.
2: Okay, blue economy ataupun ekonomi biru ni kalau ia merujuk kepada penggunaan mampan, okay, sumber lautan dan marin untuk pertumbuhan ekonomi, mata pencarian dan kesejahteraan masyarakat di samping melindungi kesihatan lautan. So, ekonomi biru ni konsepnya ia membangunkan berkelanjutan yang mengoptimalkan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kesihatan ekosistem.
0: Mm-hmm. Dan juga ekonomi biru sebagai pengguna sumber daya laut ya?
2: Terus.
0: Baik, terus. Mungkin ada penjelasan tentangnya?
1: Ekonomi biru, sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mata pencarian dan menjaga kesihatan ekosistem laut. Prinsip utamanya tidak sekadar mengambil hasil laut saja, tapi memastikan kelestarian habitat laut agar dapat terus memberi manfaat bagi generasi yang mendatang.
0: Okey, jadi itulah ya, dan juga pastinya ekonomi biru ini tentang menggunakan lautan secara mampan, mewujudkan pekerjaan dan peluang sambil melindungi hidupan marin dan kesihatan lautan ya. Dan alhamdulillah kalau di negara kita ni Brunei Darussalam, ekonomi biru ini mengenalkan bahawa lautan kita ni itu menyokong peluang masa depan daripada perikanan dan aquaculture yang mampan kepada ekopelancongan, penyediaan marin, pemeliharaan dan kejaya belia sambil memastikan kita ni melindungi ekosistem marin untuk generasi akan datang. Jadi alhamdulillah tuan-puan, saya ucapkan ribuan terima kasihlah ya, sudi meluangkan masa pada pagi ini di Nasional FM bersama untuk menjelaskan Ocean Week Brunei 2026 diadakan sempena dengan Brunei MICE atau Media Conference and Exhibition 2026. Dan sekali lagi untuk keterangan lanjut mengenainya, boleh dilayari laman sesawang di oceanweekbrunei.org ataupun boleh search terus di Facebook ataupun Instagram Ocean Week Brunei ya. Jadi Yang Mulia Puan Arina ya dan Tuan Khairzuran, saya ucapkan ribuan terima kasih untuk ke pagi ini sudi meluangkan masa dan insyaAllah semoga program yang dijalankan nanti berjalan dengan lancar ya.
2: Amin.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, ada pendengar. Sedikit pendekatan pada

0: Inspirasi Pagi.
1: Secubit fakta.
2: Burung boleh tidur semasa terbang. Selama bertahun-tahun, para saintis mengesyaki bahawa terdapat jenis burung boleh tidur semasa terbang, seperti mana ada spesies burung yang terbang tanpa melelapkan matanya selama beberapa hari atau minggu.
1: Secubit fakta.
2: Menurut kajian baru daripada Max Planck Institute for Ornithology, mereka menemui bukti bahawa memang ada jenis burung yang tidur semasa terbang, dan burung itu ialah burung frigate. Burung frigate adalah daripada spesies burung laut besar yang boleh menghabiskan sepanjang minggunya dengan terbang tanpa henti di atas lautan untuk mencari makanan. Para saintis melakukan kajian terhadap otak burung tersebut dengan menggunakan alat peranti kecil untuk mengenal pasti bila burung tersebut sedang tidur ketika mereka terbang di atas lautan. Keputusan kajian mereka terbukti selepas kira-kira 10 hari burung frigate melakukan penerbangan tanpa henti. Ia kembali semula ke tanah. Didapati burung frigate menggunakan hanya satu mata ketika mengelilingi atau terbang di atas lautan. Selain itu, didapati otak burung tersebut juga sedang tidur pada masa yang sama, yang bermakna bahawa burung frigate mampu terbang dengan kedua-dua mata tertutup walaupun ia tidur hanya untuk tempoh yang singkat. Di darat, burung frigate juga boleh tidur selama lebih 12 jam dalam satu hari.
1: Secubit fakta.
2: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
3: Baik, itu dia secubit fakta.

0: Untuk hari ini, cerita tentang jenis burung laut yang paling unik di dunia, burung frigate, yang terkenal dengan gaya hidupnya malas tapi bijak di udara. Dikongsikan tadi, ianya biasa tidur sambil terbang dalam jangka masa tertentu ketika berada di udara terbuka di lautan. Dan bercerita lagi tentang burung frigate ini, awak dah dengar ya, beberapa fakta menarik lagi tentangnya, yang mana burung frigate ini digelar sebagai burung lanun udara. Oh, apa cerita? Sebab sering merampas makanan daripada burung lain di udara tanpa perlu menangkap ikan sendiri. Di samping itu, burung frigate ini juga mempunyai sayap yang sangat besar berbanding berat badannya, menjadikannya antara burung dengan keupayaan meluncur paling efisien di dunia. Ia boleh terbang berhari-hari tanpa mendarat. Juga, kalau burung frigate jantan mempunyai kantung merah besar di leher yang akan mengembang seperti belon ketika musim mengawan untuk menarik perhatian. Dan walaupun hidup di kawasan laut, burung frigate tidak boleh mendarat di air kerana bulunya tidak kalis air. Jika basah, boleh tenggelam. Juga ia dikenali dengan gaya kecurian pintar, mengejar burung lain sehingga mangsanya terpaksa muntah lalu makanan itu disambar di udara. Dan juga binatang ini mempunyai nisbah rentang sayap kepada berat badan paling ekstrim antara semua burung laut. Jadi pakar udara ataupun burung frigate ini yang hidup sepenuhnya di langit dan sangat jarang benar-benar mendarat di permukaan air atau darat. Itu dia cubit fakta untuk edisinya hari ini, diterbitkan siarannya oleh rakan Segas Fakhri Jamil bersama dengan rakan penyampai Salmi Haji Ibrahim sebentar tadi, membawa kita ke pukul 9.36 minit pagi.
1: Peringatan. Para nelayan adalah tidak dibenarkan menangkap ikan di kawasan lingkungan 500 meter daripada sangkar ikan terapung di kawasan luar pantai. Jika dilakukan dan sabit kesalahan, boleh diambil tindakan di bawah Perintah Perikanan 2009, termasuk boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM1,000 atau didakwa di mahkamah, yang boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 1 tahun. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei.

oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diang Kususilawati, Penyiaran Haji Muhammad Sabri dengan berita Asia. Lebih 300 warga asing ditahan dalam serbuan ke atas dakwaan operasi

0: perjudian dalam talian di ibu negara Indonesia, kata polis dalam salah satu tindakan keras terbesar negara itu terhadap rangkaian pertaruhan digital haram. 321 warga asing ini terutama dari Vietnam ditahan di sebuah bangunan komersial berhampiran bahagian Chinatown di bandar itu yang disifatkan penyiasat sebagai hub untuk lebih 70 laman web perjudian dalam talian menyasarkan pemain di luar Indonesia berdasarkan rekod pemasaran dan bukti digital yang dikumpul semasa serbuan. Mereka yang ditahan termasuk 228 warga Vietnam, 57 warga China dan selebihnya dari Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia dan Kemboja. Pengarah Jenayah AM dengan Polis Negara Indonesia berkata, penyiasat masih mengesan penganjur dan penyokong kewangan di sebalik rangkaian itu. Pihak berkuasa berkata banyak sindiket perjudian sering menggerakkan operasi mereka untuk mengelak daripada dikesan, sering merekrut pekerja asing untuk menjalankan laman web dan perkhidmatan pelanggan. Penyelamat Indonesia menemui dan memindahkan mayat dua pejalan kaki Singapura yang terbunuh dalam letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera, Indonesia, menamatkan operasi mencari selama 3 hari. 17 pejalan kaki lain termasuk 7 warga Singapura telah dibawa turun dengan selamat. Jurucakap Agensi Mitigasi Bencana Indonesia berkata, kedua-dua mangsa, kedua-duanya warga asing, ditemui maut tidak jauh dari lokasi mangsa pertama ditemui pada Sabtu. Kesemua mayat telah dipindahkan ke pos kecemasan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Wilayah Tobilo untuk pengecaman. Akhir sekali, pengeboman kereta di pos polis di barat laut Pakistan diikuti dengan serangan hendap ke atas anggota polis yang bergegas ke tempat kejadian telah membunuh sekurang-kurangnya 14 pegawai. Pegawai polis dalam satu kenyataan berkata, mayat 14 pegawai telah ditemui dari pos yang runtuh dan 3 lagi anggota ditemui masih hidup dan dikejarkan ke hospital. Sumber polis berkata militan turut menggunakan drone dalam serangan itu. Serangan militan berpotensi untuk menghidupkan semula pertempuran di sepanjang sempadan Pakistan dengan Afghanistan. Dan itu sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Besrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita ringkas 12:30 hari ini nanti.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam rancangan Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri.
0: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri.
0: Dalam rancangan Aqua dan Agri ini, Auda mengisikan rakaman pendekatan bersama para pengusaha, petani, peladang, penternak. Apa saja usaha yang berkaitan dengan Aqua dan Agri? Ha, kedengaran bunyi burung berkicauannya. Apa pula topik yang akan dibawakan kali ini? Saya berada di Kampung Merimbun menemui Awang G. Kuit Fong, salah seorang pengusaha Labulicious Farm tetapi juga menjalankan usaha menternak burung walet putih. Ya? Burung walet putih ini memang lazim diternak dan mempunyai sarang yang berwarna putih kekuningan. Sarang burung walet adalah sejenis sarang burung yang boleh dimakan atau lebih dikenali sebagai edible bird nest dalam bahasa Inggeris. Ia merupakan makanan eksotik dan popular sejak dulu lagi, khususnya dalam kalangan masyarakat Cina yang pasti terdapat banyak khasiat dan manfaat kepada penggunanya. Baik, sekali lagi kita bersama Awang J. Kuit Fong. Tuannya, boleh jelaskan lebih terperinci mengenai ternakan burung yang dipelihara ini dan untuk apa sebenarnya?
3: Ternakan burung yang dipelihara ialah jenis burung walet, dan burung walet ini kita mengambil sarangnya yang diperbuat daripada air liurnya.
0: Mm-hmm. Ya, apa khasiat sarang burung ini dan bagaimana cara penggunaannya sebenarnya?
3: Khasiat sarang burung walet ini dipercayai untuk meningkatkan sistem imuniti tubuh, dan cara penggunaannya ialah ianya dimasak dan diminum, sebab sarang burung ini bila ia dimasak ia akan menjadi macam agar-agar, dan ianya diminum seperti macam air cendol lah, tapi sarangnya berwarna putih.
0: Boleh kongsikan tuan kisah awal pembinaan tempat penternakan dan berawal dari berapa ekor burung sebenarnya?
3: Tempat burung walet ni kami bina dua tingkat, dan dalamnya ada lorong-lorong khas dan tempat di mana burung walet membuat sarang. Dan burung walet ini tidak perlu dijaga seperti ayam ataupun burung-burung yang lain, cuma kita memerlukan suara untuk memanggil, dan burung walet ini secara otomatik akan masuk ke dalam dan membuat sarangnya.
0: Mm-hmm. Ya, bagaimana cara penjagaan burung-burung ini dan waktu-waktu melawat ternakan serta kaedah yang dibuat?
3: Pada awalnya burung walet ni cuma ada beberapa ekor yang masuk, dan kemudian dia akan buat sarang, bertelur, dan di sana sekarang ni mungkin dalam 40 ke 50 ekor.
0: Mm-hmm. Ya, Auda, suasana di dalam rumah burung yang dibina dua tingkat bersaiz 40 kaki kali 40 kaki. Tingkat atas ada disediakan khas untuk keluar masuk burung walet ini, dan di bawah pula ada kotak-kotak ataupun petak-petak khas ya untuk burung walet menginap. Rumah ini memang keadaannya gelap dan dipenuhi dengan suara burung ya, sangat bising. Namun terdapat juga ya, pantang larang sebenarnya bagi sesiapa yang akan masuk ke dalam rumah ini. Jadi mungkin ada perkara yang perlu dielakkan?
3: Ke kandang burung ini kita hanya boleh masuk dalam sebulan sekali, supaya kita tidak mengganggu habitat dalamnya. Dan pantang larang untuk masuk ialah kita tidak boleh memakai bau wangi-wangian supaya tidak mengganggu bau yang ada di dalam rumah burung tersebut.
0: Jadi macam mana caranya ni tuan untuk mengambil hasil sarang burung ini?
3: Kami baru memelihara burung walet ni selama 2 tahun dan selama 2 tahun kami tidak mengambil sarang burung tersebut supaya burung ni selesa dahulu untuk membuat sarang, dan kami baru mengambil 2 bulan lepas.
0: Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri.
0: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri.
1: Kita di tingkat 2 di mana kita akan melihat di mana ada sarang burung dan kita akan mengambil sarang burung tersebut.
0: Ya, ada ketika ini di waktu tengah hari, waktu yang sesuai untuk memeriksa sarang burung walet ya, kerana waktu ini kebiasaannya burung-burung keluar mencari makan. Melawat rumah burung walet waktu seperti ini adalah untuk meminimalkan gangguan burung dan mengelakkan mereka untuk berpindah ke tempat lain ya. Sarang burung walet memang berharga sehingga mencecah ribuan ringgit. Bentuk ruangannya juga memang seakan dalam gua ya, terdapat sistem pengudaraan di dinding rumah dan warna cat yang gelap.
2: Aqua dan Agri.
1: Kami start mengusahakan usaha burung walet ini pada tahun 2019 sebelum COVID. Start membuat bangunannya dalam masa 6 ke 8 bulan siap. Jadi start operasi kira tahun 2020, start operasi, dan dalam masa 2 tahun itu rumah burung itu akan dibiarkan selama 2 tahun itu supaya ia tidak takutlah akan membuat sarang di sana. Burung walet ini tidak perlu penjagaan yang rapi, cuma rumahnya itu perlu dijaga dari binatang seperti ular. Itu saja yang perlu dijaga. Kedua, kita perlu ada elektrik yang stabil sebab sound systemnya tu memang 24 hour. 24 jam lah berfungsi.
0: Ya, kira-kira berapa keuntungan tertinggi yang boleh dicapai tuan ya apabila menjalankan perniagaan sarang burung ini, dan mungkin ada perancangan juga dalam usaha tuan menternak burung walet ini?
3: Biasanya penternak-penternak burung walet yang ada di Brunei selalu memasarkan sarang burung mereka ke Malaysia, dan di Malaysia mereka akan membersih dan memasarkannya kembali ke negara China. Berarti kalau sudah dibersihkan, harganya mungkin mencapai 3 ke 4 ribu satu kilo.
0: Ya, tuan salah seorang di antara pengusaha penternakan burung walet ya. Bagaimana untuk menghubungi jika ada yang memerlukan dan mungkin ada harapan akan

0: Batang Ton.
1: Bagi yang berminat untuk mendapatkan sarang burung walet, boleh menghubungi 886-5514. Saya Fong dari Labulisus Farm.
0: Terima kasih tuan. Itulah Auda, pendekatan bersama Awang G. Kwit Fong, salah seorang penternak burung walet di negara ini. Ya. Spesies burung walet ini boleh didapati di negara-negara Asia Tenggara. Burung walet membina sarang yang terhasil daripada kelenjar air liurnya. Ya. Saliva ini akan menjadi keras apabila terdedah kepada udara. Dan memang tidak dinafikan perkembangan teknologi dan industri yang ada masa kini telah menggunakan sarang burung walet dalam penghasilan produk seperti kosmetik dan juga sebagai produk makanan tambahan iaitu suplemen. Inilah usaha anak tempatan kita ni yang terus berusaha untuk menguatkan ekonomi sendiri dan juga negara ya. Dan kebanyakan penternak burung walet memasarkan sarang burung yang masih utuh keluar negara. Akan tetapi Awang G. Kwit Fong sedang dalam proses menjalankan sendiri, menternak dan membersihkannya sendiri. Ya, apapun, semoga pengusaha ini terus berjaya memasarkan secara domestik sehinggalah ke pasaran luar. Sekian yang dapat dibawakan dalam Aqua dan Agri kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aqua dan Agri.

0: Jadinya berapa kali mesti makan dalam sehari?
1: Ha, buah mesti makan 3 kali sehari. Sayur, makan 2 kali sehari. Jadi dengan itu, mari amalkan cara hidup yang sehat.
0: Cara ini dibawa oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam.

0: International Anthem.
1: Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Tamadun Melayu Bistari. Jangan biarkan ia pudar atau dipudarkan oleh sebarang pengaruh, sama ada pengaruh ideologi atau sistem. MIB, mungkin saja ada yang tidak sebulu. MIB, Jiwa Raga Brunei. Ia tidak boleh dilihat dengan kacamata biasa, tetapi perlu ditanggapi dengan kefahaman dan kesedaran. Setiap orang perlu faham dan sedar bahawa MIB bukan jalan sempit, tetapi sebuah jalan raya yang panjang dan luas. Ia menjanjikan keselesaan dan kebajikan untuk semua.
2: Penghayatan agama Islam sejak dahulu tidak dapat kita nafikan sehingga kini. Agama Islam terus diperkukuhkan selepas kemerdekaan negara Brunei Darussalam dan termaktub dalam pengisytiharan kemerdekaan pada 1 hari bulan Januari 1984. Apabila memperkatakan berwajah pula, ia adalah lambang kedaulatan bagi sesebuah negara di bawah pemerintahan seorang raja yang telah wujud sejak awal abad Masihi lagi. Masyarakat purba menganggap raja adalah sebagai inkarnasi dari Tuhan. Di dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara edisi kedua, inkarnasi bermaksud penjelmaan kembali seseorang selepas meninggal dalam bentuk atau wujud makhluk lain. Oleh itu, raja dikatakan sebagai seseorang yang mempunyai superpower. Bagi rakyat yang menentang atau derhaka kepada raja, mereka dipercayai akan mendapat kesukaran dalam kehidupannya kerana raja mempunyai daulat. Bagi konteks kita, kedaulatan seorang raja itu masih dianggap sebagai seorang yang senantiasa membawa rahmat kepada rakyatnya. Sistem beraja kita telah lama diwarisi sejak bermulanya Awang Alak Betatar, raja pertama yang memeluk agama Islam dan menggunakan nama Sultan Muhammad Shah. Sistem beraja yang wujud ini adalah kukuh kerana raja adalah sebagai ketua negara, kanun dan syarak, adat istiadat dan resam. Pengakuan kedaulatan raja sebagai tonggak negara diperkuatkan semasa pertabalan ke bawah Duri Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'azzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-29. Antara lain berbunyi, "Sudah kehendak Allah, Tuanku menjadi raja dalam negeri Brunei ini. Sudah dengan kehendak Allah, Tuanku menjadi junjungan rakyat negeri Brunei ini. Sudah dengan kehendak Allah, Tuanku menjadi pemimpin kepada rakyat negeri Brunei ini. Sudah dengan kehendak Allah, Tuanku menjadi penaung kepada rakyat negeri Brunei ini. Sudah dengan kehendak Allah, Tuanku menjadi terus tonggak negeri Brunei ini. Dan sudah dengan kehendak Allah, Tuanku menjadi yang dipertuan bagi negeri Brunei ini."
1: Melayu boleh saja memandang ke mana juga mereka suka, ke timur atau ke barat, tetapi jangan mengikutinya. Melayu boleh saja membaca atau belajar apa juga sistem dan ideologi, tetapi jangan memakainya. Yang perlu kita ikut itu hanyalah Islam. Islam tonggak segala-gala. Tonggak bangsa,

0: Raja dan Tonggak Negara. Dengan Islam, keperkasaan mampu dijana.
1: Teruskan mendengar National Anthem.

0: listrik di semua medan, jaminan tiada lagi pencerobohan terhadap negara itu serta penghapusan sekatan dan sekatan laut oleh Washington. Menurut laporan, cadangan berkenaan turut menggariskan keperluan mencapai persetujuan politik menyeluruh bagi memastikan konflik tidak berulang. Draft berkenaan turut menuntut tempoh 30 hari untuk menarik balik sekatan Amerika terhadap penjualan minyak Iran di samping pembebasan aset negara itu yang dibekukan susulan perjanjian awal. Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Amerika Syarikat menyifatkan syarat yang dikemukakan Iran bagi menamatkan konflik di Asia Barat sebagai sama sekali tidak boleh diterima, sekaligus meningkatkan kemungkinan konflik bersenjata kembali tercetus selepas rundingan berminggu-minggu. Terdahulu, Iran memberikan maklum balas cadangan rundingan damai terbaharu Washington, namun dalam masa yang sama memberi amaran tidak akan teragak-agak untuk membalas sebarang serangan baharu Amerika atau membenarkan kehadiran lebih banyak kapal perang asing di Selat Hormuz. Tanpa mendedahkan perincian mengenai cadangan rundingan damai Tehran itu, Presiden Trump menerusi hantaran ringkas dalam media sosial menegaskan pendiriannya untuk menolak tawaran berkenaan. Perdana Menteri India Tuan Narendra Modi menggesa rakyatnya mengurangkan penggunaan petrol dan diesel susulan gangguan bekalan akibat konflik berterusan di Asia Barat. India adalah negara yang tidak menaikkan harga petrol dan diesel untuk pengguna domestik atau melaksanakan catuan bekalan. Namun kerajaan sudah menaikkan harga gas petrol, petroleum cecair LPG serta bahan api untuk memasak di negara itu susulan gangguan selepas serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran sehingga menyebabkan sekatan hampir menyeluruh oleh Tehran di Selat Hormuz. Katanya penjimatan penggunaan bahan api juga penting bagi menjimatkan pertukaran mata wang asing digunakan untuk import bahan api. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ikuti pada pukul 4 petang, tajuk berita dunia.

Baiklah, bagi orang yang berada di daerah Brunei Muara dan daerah Temburom, masuk waktu asar nanti adalah pada pukul 3.38 petang. Bagi masuknya semayang fardu maghrib pula adalah pada pukul 6.26 petang dan masuk waktu isya 7.39 malam nanti. Ya. Seterusnya bagi daerah Tutong pula masuk waktu asar 3.39 petang, maghrib masuk waktunya 6.27 petang dan juga seterusnya masuk waktu isya adalah pada pukul 7.40 malam nanti. Dan bagi orang yang berada di daerah Blight pula masuk waktu asar 3.41 petang dan seterusnya bagi masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib adalah pada pukul 6.29 petang dan masuk waktu isya pada pukul 7.42 malam nanti. Demikian disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang untuk pertemuan kita pada hari ini. Teruskan setia bersama kami di National FM.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

suci kata, ilmu. Sang ilmuwan pernah berkata, ilmu itu hanya dapat dicapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat, dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu. Jika ilmu itu dikuasai dengan hawa nafsu, akibat badan akan binasa, ilmu berkecai, nafsu menjadi raja. Anak ayam turun 10, mati seekor, tinggal 9. Kutuntut ilmu bersungguh-sungguh, bagi bekalan hari kemudian. Ilmu itu adalah dua alat, sama ada yang menguntungkan ataupun merugikan. Segala-galanya bergantung kepada manusia yang memanfaatkannya. Namun, tidak seorang pun menderita kerugian selain mereka yang memiliki ilmu yang tidak dapat mencegahnya daripada menyerahkan diri pada jalan kebinasaan. Asam kandis, asam gelugur, dua urat, asam belimbing. Menangis mayat di dalam kubur, melihat papan menjadi dinding. Ilmu itu adalah kekuatan. Banyak ilmu, banyak persediaan. Ilmu pula perlu disertai dengan amal. Ilmu dan amal perlu saling menyampaikan. Demikian kunci kata, merungkai maksud, menutup bicara. Saya Harun Haji Hidup, bermohon diri, semoga berjumpa lagi.

0: Air memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: Teruskan mendengar National Anthem.

orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.

0: Kedua, hadkan kepada satu sudu sahaja susu pekat manis untuk setiap cawan minuman. Ketiga, elak menambah gula dalam masakan. Keempat, elakkan makanan dan minuman bergula di antara hidangan utama dan sebelum waktu tidur. Kelima, makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula. Keenam, amalkan untuk semak senarai nutrisi dan ramuan bagi setiap satu saiz hidangan. Dan yang ketujuh, pilih produk yang berlabel rendah gula atau bebas gula. Pilihan untuk sehat, semuanya di tangan kita. Fikir-fikirkanlah. Pesanan khidmat masyarakat dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.
1: Baik, terima kasih kerana terus setia bersama kami di National FM menyebar informasi, menjana inspirasi. Ada ya, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelum berpisah, dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Keadaan cuaca diramalkan sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian risiko banjir kilat semasa hujan lebat, terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin pula meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum diramalkan 32 darjah Celsius, suhu minimum 26 darjah Celsius, dan seterusnya ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, sebahagian berawan dengan berkemungkinan hujan berasingan pada waktu pagi. Untuk jelasnya dikongsikan sekali lagi ya, ramalan keadaan cuaca bagi awal malam hingga awal pagi esok. Keadaan cuaca diramalkan sebagai berawan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian risiko banjir kilat semasa hujan lebat, terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum diramalkan 32 darjah Celsius, suhu minimum 26 darjah Celsius, dan ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, sebahagian berawan dengan berkemungkinan hujan berasingan pada waktu pagi. Untuk mengetahui maklumat cuaca terkini, dia juga boleh terus menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau juga boleh melayari di laman sesawang Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam di www.met.gov.pn. Wallahualam bisawab. Demikian dikongsikan ya, ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam, pertemuan kita pada hari ini. Dan Auda, nantikan nanti pada pukul 5 petang ini mengenai dengan laporan dari Tanah Suci ya, seperti biasa. Jadi nampaknya sudah pun berada di penghujung pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi insyaAllah ya, besok di ruangan segmen dini hari. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam laporan dari Tanah Suci bagi mengetahui perkembangan terkini dan semasa bakal jemaah haji negara di bumi Arab Saudi. Alhamdulillah, bakal jemaah haji negara yang kini berada di kota Madinah Al-Munawarah giat mengikuti pelbagai aktiviti dan program yang telah disusun oleh agensi masing-masing. Pelbagai tempat menarik yang mempunyai kepentingan dalam perkembangan agama Islam terdapat di Madinah Al-Munawarah. Antara tempat yang lazim dikunjungi, Masjid Quba. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW. Baru-baru ini, bakal jemaah haji negara yang mengikuti paket syarikat Straits Central Agency Sendirian Berhad telah mengadakan lawatan ke masjid berkenaan. Semasa lawatan tersebut, bakal jemaah haji negara tidak melepaskan peluang untuk menunaikan semayang sunat di masjid berkenaan. Awang Haji Ahmad Muzaffar bin Haji Marsidi, guru agama, Jabatan Urusan Jemaah Haji, seterusnya mengongsikan manfaat daripada mengadakan lawatan atau ziarah ke beberapa tempat peninggalan sejarah di Madinah Al-Munawarah.
2: Ziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah ke makam Nabi, makam para sahabat, ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, ini sekiranya ada ilmu-ilmu tentang tempat yang bersejarah, insya-Allah lebih baik kerana kita akan dapat mengambil manfaat pengajaran pelajaran daripada tempat-tempat tersebut. Wallahu a'lam.
1: Dalam pada itu, bakal jemaah haji negara yang mengikuti paket syarikat At-Taqwa pula mengadakan aktiviti berbagi rezeki yang diadakan di sekitar Masjid Nabawi. Aktiviti seumpamanya diadakan bagi menyemarakkan lagi amalan bersedekah. Para pendengar sekalian, dalam sedikit masa lagi, pergerakan bakal jemaah haji negara ke Kota Suci Makkah Al-Mukarramah akan bermula secara berperingkat. Mengikut jadual pergerakan, bakal jemaah haji negara akan bertolak selama 3 hari mulai esok 12 Mei 2026. Beberapa buah bas dijangka membawa bakal jemaah haji negara menuju Makkah Al-Mukarramah dengan perjalanan memakan masa sekitar 6 ke 7 jam. Rasa rindu pasti semakin menebal, rindu untuk mengunjungi Baitullah. Namun hati sebak dan sayu untuk meninggalkan kota kedamaian Madinah Al-Munawarah, apatah lagi saat melaksanakan ziarah wada'. Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, barang siapa menziarahiku selepas kewafatanku, seumpama ia menziarahiku ketika aku masih hidup. Hadis riwayat At-Tabrani. Salam buatmu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dihormati, selain terkenal sebagai kota suci yang menempatkan Masjid Nabawi, iaitu masjid kedua paling suci dalam Islam selepas Masjidil Haram, Masjid Nabawi bukan sahaja menjadi tempat memperbanyakkan ibadah, malah menempatkan makam junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta kawasan Raudah yang dikenali sebagai salah satu taman dari taman-taman syurga. Menyentuh mengenai Raudah,

0: Untuk memasukinya, tempahan perlu dibuat melalui aplikasi Nusok mengikut waktu yang ditetapkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Setelah mendapatkan kelulusan, kehadiran mengikut waktu ditetapkan amat perlu untuk seterusnya menjalani pemeriksaan dan kawalan keselamatan. Semasa berada di Raudah, adalah digalakkan untuk memanjatkan doa, zikir, istighfar serta selawat ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Jemaah juga digalakkan untuk mengambil peluang menunaikan solat sunat dan berdoa dengan penuh khusyuk. Dalam masa yang sama, para jemaah turut dinasihatkan agar menjaga adab, tidak berebut serta sentiasa mematuhi arahan petugas bagi memastikan suasana ibadah kekal tenang dan teratur. Auda, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya hari ini. Bersama saya, Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji. Sampai jumpa lagi dalam laporan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
2: Dengarkan National FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah SWT, kita kembali ke bersama melalui segmen Barisi Senja. Terima kasih Muammar yang bersama ada sebelum ini. Seterusnya siap pukul 8 malam, saya akan bersama Audah.

0: Secubit fakta.
1: Burung boleh tidur semasa terbang. Selama bertahun-tahun, para saintis mengesyaki bahawa terdapat jenis burung boleh tidur semasa terbang, seperti mana ada spesies burung yang terbang tanpa melelapkan matanya selama beberapa hari atau minggu.
0: Secubit fakta.
1: Menurut kajian baru daripada Max Planck Institute for Ornithology, mereka menemui bukti bahawa memang ada jenis burung yang tidur semasa terbang, dan burung itu ialah burung frigate. Burung frigate adalah daripada spesies burung laut besar yang boleh menghabiskan sepanjang minggunya dengan terbang tanpa henti di atas lautan untuk mencari makanan. Para saintis melakukan kajian terhadap otak burung tersebut dengan menggunakan alat peranti kecil untuk mengenal pasti bila burung tersebut sedang tidur ketika mereka terbang di atas lautan. Keputusan kajian mereka terbukti selepas kira-kira 10 hari burung frigate melakukan penerbangan tanpa henti. Ia kembali semula ke tanah. Didapati burung frigate menggunakan hanya satu mata ketika mengelilingi atau terbang di atas lautan. Selain itu, didapati otak burung tersebut juga sedang tidur pada masa yang sama, yang bermakna bahawa burung frigate mampu terbang dengan kedua-dua mata tertutup walaupun ia tidur hanya untuk tempoh yang singkat. Di darat, burung frigate juga boleh tidur selama lebih 12 jam dalam satu hari.
0: Secubit fakta.
1: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: Baik, Odin berkata dari kita dah pun berkongsi maklumat mengenai dengan secubit fakta, mengusikan beberapa maklumat dan informasi-informasi semasa untuk pengetahuan kita bersama. Semoga mendapat manfaat daripadanya, yang baik kita jadikan tauladan dan yang buruk kita jadikan sempadan. Agak ada dari dalam studio ketika ini dilihat mendung ya. Kemanapun tujuan Auda, pastikan keadaan kenderaan dan keadaan Auda dalam keadaan selamat dan sehat. Semoga bis kita sampai ke destinasi yang dituju. Lagu-lagu retro.

0: Dalam seronoknya kita ini menghidangi cuadah, jangan lupa untuk memantau kebersihan dan keselamatannya jua. Ikuti langkah ini. Amalkan kebersihan diri dan cuci tangan sebelum mengendalikan makanan. Pilih bahan mentah yang segar. Cuci bahan mentah dengan bersih. Masak makanan sehingga mendidih. Guna peralatan yang bersih dan tidak sumbing. Tutup makanan dengan sempurna. Tempo hidangan tidak melebihi 4 jam dari makanan dimasak. Elakkan pemanasan berulang. Jangan simpan lebihan makanan dalam peti sejuk lebih dari 3 hari. Dan buang segera sisa makanan. Pesanan khidmat masyarakat dari Kementerian Kesihatan Brunei dibawakan oleh Radio Television Brunei.
1: Bagi nak menambah sedikit ya, apabila kita memakai sudu dan garpu pula ya, pastikan kita merendam terlebih dahulu dengan air panas ataupun sekurang-kurangnya melap membersihkan dengan tisu ya garpu ataupun sudu tersebut. Ambil langkah berjaga-jaga untuk kesihatan bersama. Kesihatan cergas, apapun yang kita lakukan akan baik dan sempurna dan selesai.

93.8 Nasional FM Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemerduli ke Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke sebuah sekolah swasta. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat bercemerduli ke Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan sempena memperingati 60 tahun pemerintahan Baginda. Majlis berlangsung di tapak pembinaan masjid berkenaan di Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Mata-Mata Gadong. Berangkat sama Paduka Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan Kebawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh penasihat-penasihat bersama dan pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Tertinggi Pembinaan Masjid Jubli Intan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Tertinggi Pembinaan Masjid Jubli Intan dalam sembah alu-aluan, antara lain menyentuh mengenai pemerintahan Baginda selaku raja yang paling lama memerintah di dunia. Lawangan azan oleh Begawan Mudim Awang Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh dan diikuti bacaan surah-surah lazim. Kebawah Dulia Maha Mulia dijunjung bagi menyempurnakan peletakan batu asas Masjid Jubli Intan dengan diiringi lawangan tiga kali takbir dan bacaan zikir. Baginda kemudian berkenan menandatangani lembaran kenangan. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berkenan menyaksikan tayangan klip video mengenai projek pembinaan yang memaparkan reka bentuk masjid. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berkenan menyaksikan pameran yang mengetengahkan seni bina moden dan tradisional Masjid Jubli Intan. Baginda beserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat bagi majlis santap. Dijangka siap pada 31 Julai 2027, Masjid Jubli Intan akan diiktiraf sebagai masjid pertama di negara Brunei Darussalam yang mempunyai pensijilan bangunan hijau. Kos pembinaannya dibiayai melalui Rancangan Kemajuan Negara dan sebahagian lagi melalui kutipan tabung dana bagi pembinaan masjid sumbangan orang ramai dan sektor swasta. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Sekolah Sinar Matahari. Juga berangkat Paduka Paduka Ananda Baginda dengan keramaian 657 pelajar

0: Malaysia meningkatkan saringan kesihatan di semua pintu masuk antarabangsa untuk mengelakkan hantavirus memasuki negara itu. Menteri Kesihatan Malaysia Zulkifli Ahmad memberi jaminan setakat 10 Mei tiada kes hantavirus dilaporkan di negara itu atau melibatkan rakyat Malaysia dengan menyatakan 6 kes yang disahkan di makmal baru-baru ini adalah semua dilaporkan di luar negara. Walau bagaimanapun, beliau menekankan negara tetap berwaspada terhadap virus yang dibawa oleh tikus itu. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawat dibebaskan lebih awal dari penjara sekaligus meningkatkan prospek kemungkinan beliau kembali ke perhatian umum sebagai tokoh politik yang berpengaruh. Jutawan telekomunikasi berusia 76 tahun itu menjalani 8 bulan daripada hukuman penjara 1 tahun atas kesalahan rasuah dan akan dikehendaki memakai alat pemantauan elektronik sepanjang tempoh percobaan 4 bulan. Syarikat penerbangan Vietjet Air merasmikan laluan penerbangan langsung baharu yang menghubungkan Vietnam dan Sri Lanka. Pengumuman itu dibuat semasa satu acara di Colombo baru-baru ini yang dihadiri oleh pegawai kanan dan pemimpin penerbangan dari kedua-dua negara. Pelancaran tersebut menandakan detik penting bagi pelancongan dan perdagangan serantau, menyediakan hubungan udara secara langsung yang pertama antara hub ekonomi bandaraya Ho Chi Minh dan ibu negara Sri Lanka, Colombo. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan mengadakan lawatan ke China bermula 13 Mei hingga 15 Mei. Semasa lawatan tersebut, Presiden Trump dijangka mengadakan perbincangan bersama Presiden China Xi Jinping mengenai Iran dan perdagangan. Beliau dijangka mendesak Tuan Xi mengenai Iran dan dalam masa yang sama cuba untuk meredakan ketegangan perdagangan dengan China. Ia merupakan lawatan pertama Presiden Amerika Syarikat itu ke China sejak tahun 2017. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat menolak respons Iran terhadap cadangan Amerika Syarikat untuk perbincangan damai bagi menamatkan peperangan. Media rasmi Iran berkata respons itu menumpukan kepada menamatkan perang di semua barisan hadapan, terutama di Lubnan dan keselamatan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz tanpa menyatakan bagaimana atau bila laluan air penting itu mungkin dibuka semula. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengakhiri pertempuran sebelum memulakan rundingan mengenai isu yang lebih dipertikaikan termasuk program nuklear Iran. Ikuti berita sukan seketika nanti. Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi Liga Perdana Inggeris selepas keputusan kontroversi VAR membantu mereka menewaskan West Ham United 1-0 awal pagi tadi. Kemenangan itu meletakkan Arsenal di tangga teratas dengan 79 mata daripada 36 perlawanan. Sementara itu, Aston Villa terlepas peluang mengukuhkan kedudukan ke Liga Juara-Juara selepas diikat Burnley 2 sama. Manakala Everton turut kecewa apabila Crystal Palace bangkit mengikat mereka pada aksi semalam. Nottingham Forest pula semakin hampir mengesahkan status kekal dalam Liga Perdana Inggeris selepas seri satu sama menentang Newcastle United. Awal pagi esok, Tottenham Hotspur akan bertemu Leeds United. Barcelona mengesahkan kejuaraan La Liga buat musim kedua berturut-turut selepas menewaskan Real Madrid 2-0 pada aksi El Clasico awal pagi tadi. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjaringkan gol pada babak pertama untuk memastikan skuad kendalian Hansi Flick meraih gelaran Liga ke-29 mereka. Kemenangan itu meletakkan Barca 14 mata di depan pasukan tangga kedua Los Blancos dengan hanya berbaki 3 perlawanan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke majlis peletakan batu asas Masjid Jubli Intan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke sebuah sekolah swasta. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat Anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.

0: Hati-hati tuh, kereta keluar simpang air.
1: Mana mah? Ih, kurang aneh. Keluar nggak ada yang lihat-lihat.
0: Bang, apa-apa udah hatiku. Kur semangat.
1: Alhamdulillah. Baik, jo selamat.
2: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.

Bagi anda benar, terima kasih lagu terakhir pertemuan kita untuk hari ini dalam segmen Retro dan Revival. Bermula 6 hingga 8 malam, lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu berusul nasihat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripada-Nya jua, kita ini dapat dipertemukan lagi dalam ruangan Terapi Nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan ini perlu kita ini sedari, hakikatnya kebahagiaan dan kejayaan kita ini di dunia ini dan juga di akhirat nanti sebenarnya bergantung ataupun terletak di atas redanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Maksudnya, apabila Allah Subhanahu wa taala redha arah kita ini, maka akan mudahlah kita ini untuk mencapai kejayaan, ketenangan, keselamatan dan sebagainya dalam kehidupan kita ini di dunia ini nanti. Dan manakala di akhirat nanti, sudah pasti ya, kita ini akan mendapat syurga yang dijanjikan. Persoalannya sekarang ini ialah, macam mana kita ini akan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini? Jawapannya ialah, kita ini perlu benar-benar redha dulu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang kita ini sembah. Islam sebagai agama kita ini yang suci dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Jadi tiga perkara inilah yang menjadi asas untuk kita ini mendapatkan keredaan dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini jelas daripada Abu Abi Sa'id Al-Qudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, "Wahai Abu Sa'id, barang siapa yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya, maka ia pasti akan mendapat syurga." Abu Sa'id merasa takjub lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sudikah mengulanginya untukku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulanginya. Dari hadis satu tadi jelaslah dapat kita difahami, kalau ketiga-tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi kita difahami dan kita dihayati pada padar dan kemudian kita laksanakannya dalam kehidupan kita ini, sudah pasti kita ini akan dapat merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Bukan saja di dunia ini, bahkan juga di akhirat nanti. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Dalam perkara ini, cuba tanya diri kita ini masing-masing. Adakah kita ini sudah meredai ketiga-tiga perkara itu tadi? Wallahu'alam, jawapannya ada dalam diri kita ini masing-masing. Namun, kenyataannya ialah masih ramai di kalangan kita ini yang belum benar-benar reda. Perkara ini jelaslah dapat kita perhatikan, masih ramai di kalangan kita ini yang tidak dapat menerima segala ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ia mudah mengeluh dengan takdir Allah, ia tidak melakukan apa yang disuruh oleh Allah, bahkan melakukan terpulang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila disuruh bersabar, bersyukur, beristighfar, solat dan sebagainya, menjadi kemarahannya terpulang. Jadi kalau macam manilah sikap kita ini, adakah kita ini dikatakan sudah meredai? Saya yakin meski kita pun tahu jawapannya. Jadi disebabkan itulah pentingnya untuk kita ini memuhasabah diri kita ini masing-masing dalam perkara ini. Kalau kita ini benar-benar ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, maka kita ini perlu berusaha untuk meredai ketiga-tiga perkara itu tadi, iaitu dengan mempelajarinya, memahaminya, menghayatinya dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita ini. Ingatlah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman yang kira-kira bermaksud, "Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang, yakni perintah Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Mereka yakni yang setia itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah

0: redha akan mereka, dan mereka redha, yakni serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Merekalah penyokong-penyokong, yakni agama Allah. Ketahuilah, sesungguhnya penyokong-penyokong, yakni agama Allah itu, ialah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Mujadalah, ayat 22. Jadi jelas rakatan ini sekarang ya, kalau kita berpandang redha akan ketiga-tiga perkara itu tadi, iaitu redha Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Tuhan kita ini, redha Islam itu sebagai agama kita ini, dan redha Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pesuruh Allah, maka buktinya ialah kita ini perlu memperjuangkan agama Allah dan berbuat kebaikan. Persoalan sekarang ini ialah, sudahkah kita ini melaksanakannya? Kalau belum, marilah kita ni sama-sama berusaha untuk mencapainya. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu kali ya, perkongsian yang dapat saya sampaikan dan saya kongsikan untuk pertemuan kita ni pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ni bersama. Dan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ni pada kali ini, saya kongsikan terlebih dahulu bersama kita satu doa untuk amalan kita ni bersama. Dan doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa dan perbuatan kami yang melampaui batas dalam urusan kami, dan teguhkanlah pendirian kami dalam perjuangan, dan bantulah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: Baiklah, berkata sekali lagi untuk padu kita bersama waktu maghrib bagi darah Brunei Muara dan Temurong hari ini 6.26 menit petang, bagi darah Tutong waktu maghrib 6.27 menit petang, dan bagi darah Blight waktu maghrib 6.29 menit petang.

0: zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Allahumma anta rabbi
2: la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata't a'udzu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك.

0: وصلى الله على سيدنا محمد
1: آمين
0: وعلى آله وصحبه وسلم
1: آمين
0: والحمد لله رب العالمين
1: آمين.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalanmu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Ada pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama waktu Maghrib bagi darah Brunei Muara dan Temburong hari ini 6.26 menit petang. Bagi darah Tutong, waktu Maghrib bermula 6.27 menit petang. Dan bagi darah Belait, waktu Maghrib bermula 6.29 menit petang. Pendengaran di rahmat Allah, seterusnya kami bawakan pendengaran Auda ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Sibegawan untuk ikuti langgan azan menandakan masuknya waktu sembahyang Fadu Maghrib yang akan diteruskan nanti dengan secara langsung menunaikan sembahyang Fadu Maghrib. Terus kami bawakan Auda ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Sibegawan.

سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر.

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah. Untuk pandu kita bersama waktu isya bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, hari ini bermula pukul 7.39 minit malam. Bagi daerah Tutong, waktu isya bermula 7.40 minit malam. Dan bagi daerah Blight, waktu isya bermula 7.42 minit malam. InsyaAllah akan kami bawakan semula pendengaran awda ke Masjid Umar Ali Saifuddin Barat Sebegawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib. Baiklah, pendengaran di rahmat Allah, sementara menantikan waktu tersebut, kita renungkan artikel yang dipetik dari sidang pengarang Akhbar Rasmi Pelita Brunei, ya, Akhbar Pelita Brunei dalam ruangan sidang pengarang berjudul Kesihatan Terjamin Hidup Sejahtera. Pendengar yang dirahmati Allah, kesihatan merupakan aset paling penting dalam kehidupan manusia. Tanpa kesihatan yang baik, seseorang akan menghadapi kesukaran untuk menjalani kehidupan dengan sempurna. Setiap individu perlu mengambil langkah yang sewajarnya bagi memastikan kesihatan diri sentiasa terjamin demi mencapai kehidupan yang sejahtera. Antara langkah utama untuk menjamin kesihatan ialah mengamalkan pemakanan yang seimbang. Makanan yang berkhasiat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ikan yang dapat membuktikan ataupun membekalkan nutrien penting untuk tubuh badan. Pada masa yang sama, pengambilan makanan segera, minuman bergula dan makanan berlemak perlu dikurangkan kerana boleh menyebabkan pelbagai penyakit seperti obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi. Dalam pada itu, aktiviti senaman juga amat penting dalam memastikan kesihatan fizikal dan mental sentiasa berada dalam keadaan baik. Senaman bukan sahaja membantu mengawal berat badan, malah dapat meningkatkan kecergasan dan mengurangkan risiko penyakit. Aktiviti seperti berjoging, berenang dan berbasikal perlu dijadikan sebagai rutin harian. Tambahan pula, senaman dapat membantu seseorang melepaskan tekanan dan meningkatkan keyakinan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan betapa pentingnya kesihatan. Seperti dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dua nikmat yang kebanyakan manusia tidak menyedarinya iaitu kesihatan dan masa lapang. Tubuh yang sihat ialah tubuh yang semua badan anggotanya berfungsi dengan baik. Apabila ada antara fungsi yang terganggu atau terhalang sama sekali, maka itu bermakna tubuh kita dikira sakit. Baik, pendengar ini, Alhamdulillah, kembali kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin Barat Sebegawan untuk ikuti secara langsung tunaikan sembahyang fardu maghrib.

الله أكبر.

0: وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan kebahaduli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Bolkiah Muizzuddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan bagi kesejahteraan dan keselamatan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salatul hajat jami'at rahimakumullah.
0: Allahu akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

كفرتم إن عذابي لشديد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تuhan kami, kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami telah menjayakan rawatan ke atas raja kami ke bawah diri yang maha mulia berkasari baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Bari'as Samawati wal Ard, nas'aluka Allahumma an tataqabbala minna du'aana wa tasma'a fihi nida'ana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami bersyukur, syukur di atas syukur, kerana Tuhan kami telah menerima doa kami untuk Raja kami yang kami kasihi, ke bawah duli yang maha mulia berkasri baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, dengan menjayakan rawatan ke atas baginda. Dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesehatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan. Dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan, bahwa hanya Tuhan kami jua yang maha berkuasa untuk memberikan perlindungan. Wallahu khairun hafidhah wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah duli yang maha mulia berkasri baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadah dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir, aslih lana umurana wa farrij'ana humumana wa kurubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkati ke bawah duli yang maha mulia berkasari baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi, yaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzubillah.

Allah supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah diri yang maha mulia berkat seri baginda sultan dan yang dipertuan dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya pemulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada kebawah diri yang maha mulia berkat seri baginda sultan dan yang dipertuan. Dan demikian juga kami mohonkan untuk kebawah diri yang maha mulia berkat seri baginda raja istri pengiran anak hajah saliha, agar sama-sama dengan kebawah diri yang maha mulia berkat seri baginda sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga. Allahumma amin amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah orang-orang mukminin dan muslimin, satukan hati-hati mereka dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkanlah mereka jalan keselamatan. Keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang lahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan tagut dan orang zalim. Ya Allah, cerai-beraikanlah perkataan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, goncangkan kedudukan mereka, dan cengkamkan mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa,

0: Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmat-Mu Engkau juga yang Maha Penyayang daripada segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
1: Alhamdulillah, pendengar di rahmat Allah, mungkin tadi kita telah ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dan sembahyang sunat dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Sebegawan. Untuk pandang kita bersama, waktu Isya bagi dah Brunei Muara dan Temurong 7.39 menit malam, bagi darah Tutong waktu Isya 7.40 menit malam, dan bagi darah Blight waktu Isya 7.42 menit malam.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Agak 7.16 menit malam waktu negara Brunei Darussalam, kita bersama dalam jam terakhir variasi senja untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pandu kita bersama sekali lagi waktu isya bagi negara Brunei Darussalam 7.39 menit malam.

0: Bicara Budi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Budi mengetuk salam buat pendengar yang budiman. Semoga menjadi hiasan dalam kehidupan insani agar molek budi pekerti dan berakhlak mulia. Teruskan menyemai budi, bukan untuk dibalas atau disanjung. Bak kata pepatah, kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah. Keutamaan budi adalah tujuan yang akhir untuk menyingkirkan diri daripada sifat-sifat yang tercela dan buruk kepribadian. Bukit itulah yang didaki orang budiman. Setengah jatuh dan setengah bangun. Ada yang tidak tahan, ada yang lemah kakinya, lalu terjatuh dan tidak bangun lagi. Ada pula yang tegak kembali dan melangkah terus perlahan-lahan dan tidak mengenal putus asa. Itulah kehidupan. Dalam diri kita seharusnya ada kemahuan untuk menempuh jalan yang benar dan menjauhi kehendak yang jahat. Jika nafsu dituruti, ia akan menjadi raja dan binasalah kita. Tetapi jika tidak semua kehendaknya dituruti, selamatlah kita di dunia dan di akhirat kelak. Untuk mengongkong nafsu itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jika melihat sesuatu perkara, janganlah dilihat kulitnya sahaja. Ibarat makan limau nipis, jangan cuma ingat kepada manisnya sahaja. Tetapi insaflah bahawa kelak akan pahit di hujungnya. Pandanglah yang baik itu memang baik dan capailah ia. Kedua, hendaklah sanggup melawan kehendak nafsu yang mendorong kepada keburukan dan sanggup melawan kehendak nafsu yang lalai daripada kebaikan. Jika kita telah dapat melakukannya demikian, barulah boleh dikatakan bahawa diri kita tertuntun kepada kemuliaan. Tiadalah sempurna tujuan sesuatu yang suci murni itu, tidaklah akan tegak melainkan dengan ingat dan insaf. Hamka pernah mengatakan bahawa semiskin-miskin orang ialah orang yang miskin budi pekertinya. Orang yang paling rendah budinya pula ialah orang yang tidak pernah mencintai, memaafkan dan berterima kasih. Jiwa roh adalah kalbu atau hati. Di bahagian inilah perhatian khusus diberikan dalam mendidik jiwa manusia untuk berakhlak dengan sifat terpuji. Bak kata pepatah Melayu, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian dahulu Bicara Budi mengundur diri. Saya Abdul Warimul Fazil, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Audio Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.

0: Akbar.
1: Firman Ilahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim.
1: Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta karena riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat bercerma duli ke Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan sempena memperingati 60 tahun pemberdekaan.

0: Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta setiausaha-setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan bersama isteri masing-masing. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Beijing Capital International Airport. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Puan Yang Terutama Hua Chunying, Member of the CPC Committee of the Ministry, Foreign Affairs and Vice Minister of Foreign Affairs, dan Tuan Yang Terutama Chen Shouchun, Bakal Duta Besar Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dan isteri. Turut menjunjung keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Awangku Muhammad Saifuddin bin Pangeran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Semasa lawatan rasmi tersebut, Duli Yang Teramat Mulia akan berangkat menghadiri majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, serta menerima kunjungan muhibah daripada Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen, dan Mr. Gao Zidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Duli Yang Teramat Mulia juga berangkat bagi mengadakan lawatan ke General Administration of Sport of China, Leju Robotics Headquarters dan Huawei Headquarters. Ia adalah kali kedua Duli Yang Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia yang pertama ialah pada tahun 2002. Manakala pada tahun 2007, Duli Yang Teramat Mulia telah berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja dan menghadiri Ford China ASEAN Expo Car Expo. Lawatan rasmi tersebut mencerminkan persahabatan erat dan yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pada tahun ini, kedua-dua buah negara akan meraikan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan lawatan memberikan peluang untuk mengeratkan lagi hubungan dan mewujudkan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama. Lebih 100 orang memeluk agama Islam di negara ini sejak awal bulan Januari hingga 4 Mei tahun ini. Bilangan itu terus bertambah apabila seorang wanita berbangsa Filipina melafazkan dua kalimah syahadah petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Lodi Vina Suchgang Erni, 31 tahun, kini dikenali sebagai Nur Alisha Nuha Safia binti Abdullah. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Belait menjalankan operasi pemantauan di beberapa kawasan di bawah kawalan jabatan berkenaan. Hasil operasi, sebuah syarikat dan seorang individu dikenakan kompaun $1,000 Brunei atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 penggal 30. Syarikat dan individu terbabit telah menjelaskan denda tersebut. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharuddin Naim, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita ringkas dunia akan dapat anda ikuti pada pukul 9 malam ini nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Baik, kadang waktu sekarang 8.17 minit malam waktu Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat awak pendengar di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi. Radio Brunei menerusi frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Dan saya Ismakan menemani awak dalam ruangan ritma malam, insyaAllah sehingga 10.30 minit malam ini nanti ya. Dan di pertemuan kita pada hari ini, Isnin 24 Zulkaidah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 11 Mei 2026 Masihi. Baiklah, pengisian yang termuat di dalam ruangan terima malam di jam pertama, di mana seketika nanti akan dapat awak ikuti Lensa Global terbitan rakan kita Hajar Juraida. Juga sekitar 8.40 minit malam akan dapat awak ikuti sebuah rancangan dari kampung ke kampung bagi daerah Brunei Muara terbitan Haji Muhammad Nakyudin, di mana kali ini beliau akan meninjau ke kampung Bunut Perpindahan. Dan juga sekitar 9 malam ini nanti akan dapat awak ikuti berita ringkas dunia ke udara dari Studio Jubli 1. Dan selepas berita nanti akan dapat awak ikuti di jam kedua Aqua dan Agri dan juga MIB. Dan sekali lagi tepat pada pukul 10 malam ini nanti, berita ke udara dari Studio Jubli 1. Demikian tadi awak dikongsikan bersama susunan rancangan yang termuat sepanjang ruangan terima malam untuk edisinya hari ini. Jadi tetap teruskan ke Setan Adam bersama kami di National FM Radio Brunei.

0: Alah, fokuslah semasa memandu. Ingat-ingatlah orang tersayang. Pandu cerman, jiwa selamat. Pesanan ini dari kami di National FM.
1: National FM, Radio Brunei.
2: Lensa Global. Korea Utara tegas tidak lagi terikat dengan perjanjian senjata nuklear PBB. Arab Saudi perketan peraturan haji. Bersama saya Syaful Bakrin Haji Suhaili membawakan audio informasi, retrospeksi dan perspektif merentas batas masa dan geografi di seluruh dunia, semuanya dalam Lensa Global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korea Utara sekali lagi menegaskan bahawa negara itu tidak lagi terikat dengan Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklear atau Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT. Utusan Tetam Korea Utara ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Kim Song menegaskan bahawa tekanan luar tidak akan mengubah status negaranya sebagai sebuah negara bersenjata nuklear. Kenyataan tersebut dilaporkan media rasmi Korea Utara, Agensi Berita Pusat Korea KCNA. Untuk rekod, Korea Utara menarik diri daripada NPT pada tahun 1993 dan sejak itu telah menjalankan 6 ujian nuklear yang membawa kepada pelbagai sekatan menerusi resolusi PBB. Negara

0: kepalan antarabangsa di Selat Hormuz seperti keadaan sebelum 28 Februari lalu bagi memastikan laluan perdagangan maritim terus selamat dan tidak terganggu. Pada masa yang sama, Putera Mahkota Arab Saudi turut dimaklumkan mengenai perbualan telefon beliau bersama Presiden Emirat Arab Bersatu UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Arab Saudi turut menyatakan sokongan terhadap UAE susulan serangan yang dianggap mengancam keselamatan dan kestabilan negara itu. Sebelum ini, UAE dan Oman mendakwa Iran melancarkan serangan drone serta peluru berpandu ke arah wilayah mereka, manakala Amerika Syarikat pula dilaporkan memusnahkan 6 bot milik Iran. Dalam perkembangan teknologi global, Kesatuan Eropah EU baru-baru ini meluluskan rangka kerja baharu berkaitan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang dianggap antara undang-undang AI paling ketat di dunia. Peraturan tersebut diwujudkan bagi memastikan pembangunan teknologi AI dilaksanakan secara beretika, selamat dan tidak menjejaskan hak asasi manusia. Menerusi akta itu, sistem AI berisiko tinggi seperti teknologi pengecaman wajah, algoritma keselamatan dan sistem otomasi data awam akan dipantau dengan lebih ketat oleh pihak berkuasa Eropah. Kesatuan Eropah menegaskan bahawa penggunaan AI tanpa kawalan boleh membawa risiko manipulasi makluman, penyalahgunaan data peribadi serta ancaman terhadap peluang pekerjaan global. Dalam masa yang sama, syarikat teknologi utama dunia seperti OpenAI, Google dan Microsoft dijangka perlu mematuhi garis panduan baharu tersebut sebelum produk mereka boleh digunakan secara meluas di rantau Eropah. Pemerhatian antarabangsa melihat langkah itu sebagai permulaan kepada era baharu kawal selia teknologi global yang lebih tegas dan tersusun. Dalam sektor ekonomi antarabangsa pula, Tabung Kewangan Antarabangsa atau IMF memberi amaran bahawa pertumbuhan ekonomi dunia dijangka bergerak perlahan akibat ketegangan geopolitik, inflasi global dan ketidaktentuan perdagangan antarabangsa. IMF menjelaskan bahawa konflik berterusan di Asia Barat serta perang Rusia-Ukraine terus memberi tekanan terhadap harga tenaga dan rantai bekalan dunia. Keadaan itu menyebabkan banyak negara berdepan peningkatan kos sara hidup, kelembapan pelaburan dan ketidakstabilan pasaran kewangan. Negara-negara membangun turut berdepan cabaran peningkatan hutang awam dan penyusutan nilai mata wang berikutan kadar faedah global yang masih tinggi. Walau bagaimanapun, IMF menyatakan beberapa ekonomi Asia masih menunjukkan pertumbuhan positif hasil pengukuhan sektor teknologi, perdagangan digital dan pelaburan infrastruktur. Pakar ekonomi antarabangsa berpandangan bahawa kerjasama global amat penting bagi mengelakkan dunia berdepan kemelesetan ekonomi lebih serius dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Sampai di sini dulu Lensa Global buat keluaran kali ini. Sehingga keluaran seterusnya, salam hormat dari saya Syafal Makrin dan penerbit Haja Juraida Haji Basni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, saya Riyad Ahim.
2: Hello Brunei, saya Kirat.
3: Hai, saya Dika.
4: Saya Rizal Rasid.
5: Teruskan mendengar Nasional FM. Salam sayang dari saya, Hetty Kus Endang.

0: Semasa berada di tempat kedai cuci pakaian layan sendiri, self-service Dobi. Elakkan berada di dalam kawasan kedai mesin pencuci semasa membuat pengeringan pakaian auda. Jika boleh, letak kereta auda jauh daripada kedai mesin pencuci layan sendiri. Pemaju kedai mesin pencuci mestilah memaparkan papan tanda tutup semasa membuat penyelenggaraan dan tidak boleh digunakan oleh pengguna. Tips keselamatan ini dibawakan oleh National FM.
1: Seronok kalau ada wang, namun ia boleh habis begitu saja jika kurang mengawal perbelanjaan. Ini tips asas dalam berjimat cermat. Buat bajet kewangan untuk Auda mengetahui ke mana perginya wang Auda. Letakkan 50% untuk keperluan, 30% untuk keinginan dan 20% untuk simpanan.
2: Memang susah kalau kita tidak praktikan etika ini dari awal. Tetapi masih belum terlambat. Pesanan ini dari kami di National FM.

0: rekan yang menjadi kebanggaan penduduk di kampung ini.
1: Okay, tempat-tempat menarik yang ada di Kampung Bunut ini seperti makam di Luba, hutan simpan bakau yang menjadi tumpuan pelancong untuk meninjau kehidupan munyit bangkatan dan buaya di sungai-sungainya. Kemudian ada Pondok Al-Quran Nurul Alim, tempat kanak-kanak mengaji sambil mengadakan aktiviti-aktiviti keagamaan. Kemudian usaha di kampung ini pada masa ini di fasa awal lah masih. MPK sedang mengusahakan tanaman jagung manis. Kemudian salah satu produk 1K1P di kampung ini adalah Pondok Quran Nurul Alim lah, yang salah satu produk kampung yang bukan menjana keuntungan dari segi kewangan, tetapi produk kami adalah belia-belia yang celik Al-Quran dan asuhan agama.
0: Perubahan zaman turut mempengaruhi corak kehidupan dan pekerjaan penduduk Kampung Bunut Perpindahan. Seiring dengan pembangunan ekonomi dan peluang pendidikan yang semakin meluas, penduduk kampung ini menyesuaikan diri dengan pelbagai bidang pekerjaan yang lebih moden dan profesional. Perubahan ini membuka peluang bagi generasi muda untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembangunan komuniti sambil mengekalkan semangat kerjasama dan perpaduan yang menjadi tunjang kehidupan di Kampung Bunut Perpindahan.
1: Pekerjaan kebanyakan daripada penduduk-penduduk kampung ini majoritinya bekerja dengan sektor kerajaan dan ada yang sektor swasta. Kalau dahulu kebanyakan orang Kampung Bunut Perpindahan ini bekerja sebagai nelayan sepenuh masa dan kerjaan itu masih lagi ada diamalkan sampai ini, tapi sepenuh masa tidak ramai lah, cuma separuh masa ada. Kemudian ada juga peluang-peluang yang orang Kampung Bunut Perpindahan ini ada ikut berkebun di kebun Majlis Perundingan Kampung Bunut Perpindahan.
0: Jika ditoleh kembali pada masa lalu, corak pekerjaan penduduk Kampung Bunut Perpindahan jelas memperlihatkan satu kehidupan yang lebih sederhana dan tradisional. Pada ketika itu, kebanyakan penduduk bergantung kepada aktiviti yang berasaskan sumber setempat untuk menyara keluarga masing-masing. Perincian oleh Awang Haji Adnan bin Haji Muhammad Saleh, mantan Ketua Kampung Bunut Perpindahan, yang akan menjelaskan lebih terperinci bagaimana pekerjaan penduduk kampung pada ketika dahulu.
2: Jadi perkembangannya banyaklah, seperti bertanam-tanam pokok-pokok kelapa, mula-mula perpindahan itu, dan ada sebahagian daripada penduduk kampung ini bukannya bekerja kepada kerjaan, kerjanya sebagai nelayan, umpamanya menangkap alauk di pasir gerudung atau di sungai-sungai. Dan ada yang berkabun-kabun. Ada juga keluarga yang perusahaan membuat kuih muih.
0: Usaha gigih dan kerjasama penduduk Kampung Bunut Perpindahan pernah mendapat perhatian di peringkat lebih tinggi apabila kampung ini diiktiraf sebagai sebuah komuniti yang menunjukkan pencapaian cemerlang dalam pelbagai aspek. Komitmen penduduk, kepimpinan yang berterusan serta semangat muafakat telah menjadikan Kampung Bunut Perpindahan sebagai contoh terbaik bagi penilaian dan pencalonan di peringkat kebangsaan. Segala pencapaian ini bukan sahaja membuktikan keberkesanan kerjasama dan kepimpinan kampung, tetapi juga mengukuhkan semangat penduduk untuk terus mengekalkan prestasi yang tinggi sambil memupuk semangat rasa bangga terhadap kampung sendiri.
2: Jadi 10 buah kampung terpilih sebagai penghargaan juga yang dipilih oleh pejabat daerah ataupun final lah sebuah kampung. Jadi senegeri ni yang mendapat penghargaan, iaitu mendapat nyorang seguati dalam RM3,000 setiap sebuah kampung. Jadi yang 10 buah ni lah. Walau macam mana pun kami orangnya yang katanya ini tidak dapatlah manskor apakah nombor 1, 2, 3 tu. Walaupun dalam ada panas sejarah nombor 1 waktu dia dicapai lah. Nombor 2 saja ia punya peringkat lah. 2, 3 lepas itu 10 buah kampung yang ini mendapat penghargaan ini.
3: Dari kampung ke kampung.
0: Kampung Bunut Perpindahan merupakan contoh jelas bagaimana sebuah kampung yang lahir daripada proses perpindahan mampu berkembang menjadi komuniti yang tersusun, aktif dan harmoni. Dengan kepimpinan yang berterusan serta sokongan padu penduduknya, kampung ini terus bergerak maju seiring dengan arus pembangunan negara.
1: Ramba sebagai mewakili penduduk Kampung Bunut Perpindahan merefakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala serta menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas limpah kurnia dan perkenan Baginda yang telah mengurniakan pelbagai kemudahan kepada kampung kami. Kemudahan yang disediakan ini amatlah bermakna dan memberikan impak yang besar terhadap kesejahteraan penduduk-penduduk kampung, khususnya dalam meningkatkan kualiti hidup, keselesaan serta kemudahan harian masyarakat kampung. Keprihatinan dan kasih sayang Baginda terhadap rakyat jelas terpancar melalui perancangan dan pelaksanaan pembangunan yang berterusan, termasuklah di Kampung Bunut Perpindahan. Sesungguhnya kami amat berbesar hati dan berasa bertuah berada di bawah pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat tanpa mengira lapisan. Kami berdoa semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, dilimpahi rahmat serta taufik dan hidayah, dan negara Brunei Darussalam terus aman makmur dan sejahtera di bawah naungan pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Harapan saya kepada penduduk-penduduk kampung dan ahli-ahli badan-badan pertubuhan Majlis Perundingan Kampung Bunut Perpindahan dan Takmir Masjid Kampung Bunut agar memberikan kerjasama yang padu dan sentiasa bersilaturahim agar kampung Bunut Perpindahan ini keadaannya hidup aman sentosa, damai, bersatu padu bermasyarakat dalam bekerjasama dalam membangun kampung Bunut Perpindahan yang kami cintai ini.
0: Dari Kampung Bunut Perpindahan, kita telah menyelami kisah sejarah, kehidupan dan semangat kebersamaan masyarakatnya. Inilah kisah sebuah komuniti, kisah sebuah muafakat yang kami bawakan dari kampung ke kampung. Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan Dari Kampung ke Kampung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita ringkas dunia. Malaysia meningkatkan saringan kesihatan di semua pintu masuk antarabangsa untuk mengelakkan hantar virus memasuki negara itu. Menteri Kesihatan Malaysia memberi jaminan kepada orang ramai setakat 10 Mei tidak kes hantar virus dilaporkan di negara itu atau melibatkan rakyat Malaysia dengan menyatakan 6 kes yang disahkan di makmal baru-baru ini adalah semua dilaporkan di luar negara. Sementara itu, pakar perubatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menekankan yang hantar virus tidak berjangkit melalui udara seperti COVID-19 dan orang ramai tidak perlu bimbang mengenainya. Kenyataan tersebut dikeluarkan setelah kebimbangan meningkat susulan wabak hantar virus yang dikaitkan kepada kes di kapal persiaran. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan lebih awal dari penjara sekaligus meningkatkan prospek kemungkinan beliau kembali ke perhatian umum sebagai tokoh politik yang berpengaruh.

0: Jutawan telekomunikasi berusia 76 tahun itu menjalani 8 bulan daripada hukuman penjara 1 tahun atas kesalahan rasuah dan akan dikehendaki memakai alat pemantauan elektronik sepanjang tempoh percubaan 4 bulan. Syarikat penerbangan VJR merasmikan laluan penerbangan langsung baharu yang menghubungkan Vietnam dan Sri Lanka. Pelancaran tersebut menandakan detik penting bagi pelancongan dan perdagangan serantau menyediakan hubungan udara secara langsung yang pertama antara hub ekonomi Bandaraya Ho Chi Minh dan ibu negara Sri Lanka Colombo. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan mengadakan lawatan ke China bermula 13 hingga 15 Mei. Semasa lawatan tersebut, Presiden Trump dijangka mengadakan perbincangan bersama Presiden China Xi Jinping mengenai Iran dan perdagangan. Ia merupakan lawatan pertama Presiden Amerika Syarikat itu ke China sejak tahun 2017. Pesuruhjaya Eropah bagi kesiapsiagaan dan pengurusan krisis menyeru supaya bantuan kemanusiaan kepada Lebanon diteruskan dengan menekankan keperluan untuk meningkatkan akses di kawasan yang paling memerlukan bantuan. Meskipun sekatan terhadap bantuan kemanusiaan dilonggarkan, namun ia masih tidak mencukupi untuk membantu mereka yang memerlukan. Rusia dan Ukraine saling menuduh mencabuli genjatan senjata 3 hari. Kementerian Pertahanan Rusia menjelaskan pasukan tentera Ukraine melakukan lebih 16,000 kesalahan genjatan senjata sejak tempoh 24 jam yang lalu. Sementara Ketua Turus Tentera Ukraine dalam kenyataannya berkata tentera Rusia menyerang kedudukan tenteranya sebanyak 60 kali. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Saharuddin Naim, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam ini nanti.

Baiklah, waktu sekarang 9.8 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, dan kembali bersama saya Isma dalam ruangan Ritma Malam, insyaAllah sehingga 10.30 minit malam ini nanti ya. Dan kita sudah pun berada di jam kedua dalam ruangan Ritma Malam, di mana pengisian yang termuat buat order, di mana seketika nanti akan dapat order ikuti Aqua dan Agri dan juga MIB terbitan rakan setugas Zamri. Dan juga berita pada pukul 10 malam ini nanti ke udara dari Studio Jubilee 1. Dan yang masih lagi setia mendengarkan kami di National FM, apapun terima kasih dan selamat malam buat anda. Tetap teruskan kesetiaan anda mendengarkan National FM melalui frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Baik, ada dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk keluarannya hari ini, Isnin 11 Mei 2026, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan. Juga keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Seterusnya, keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Dan perhatian di mana risiko banjir kilat semasa hujan lebat, terutama di kawasan rendah dan juga mudah banjir. Juga kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius dan juga suhu minimum 26 darjah Celsius, dan ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok sebahagian berawan dengan berkemungkinan hujan berasingan pada waktu pagi. Baik, ada segala maklumat cuaca terkini boleh didapati ya dengan menghubungi ke pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD iaitu www.met.gov.bn. Wallahu alam bisawab. Dan terima kasih berakan kita yang berada di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Baik, kita tetap teruskan kesetiaan anda bersama kami di National FM Radio Brunei.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Audra dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari,
1: suhu udara minima dan maksima harian,
0: keadaan angin harian,
1: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam,
0: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
1: amaran cuaca bagi angin,
0: angin kencang dan risiko banjir kilat,
1: image radar cuaca,
0: ramalan turunan hujan,
1: sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam rancangan Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
0: Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri. Dalam rancangan Aqua dan Agri ini, Auda mengisikan rakaman pendekatan bersama para pengusaha, petani, peladang, penternak. Apa saja usaha yang berkaitan dengan Aqua dan Agri. Ha, kedengaran bunyi burung berkicauannya. Apa pula topik yang akan dibawakan kali ini? Saya berada di Kampung Merimbun menemui Awang G. Kuit Fong, salah seorang pengusaha Labulicious Farm tetapi juga menjalankan usaha menternak burung walet putih. Ya. Burung walet putih ini memang lazim diternak dan mempunyai sarang yang berwarna putih kekuningan. Sarang burung walet adalah sejenis sarang burung yang boleh dimakan atau lebih dikenali sebagai edible bird nest dalam bahasa Inggeris. Ia merupakan makanan eksotik dan popular sejak dulu lagi, khususnya dalam kalangan masyarakat Cina yang pasti terdapat banyak khasiat dan manfaat kepada penggunanya. Baik, sekali lagi kita bersama Awang G. Kuit Fong. Tuannya, boleh jelaskan lebih terperinci mengenai ternakan burung yang dipelihara ini dan untuk apa sebenarnya?
2: Ternakan burung yang dipelihara ialah jenis burung walet. Dan burung walet ini, kita mengambil sarangnya yang diperbuat daripada air liurnya.
0: Ya, apa khasiat sarang burung ini dan bagaimana cara penggunaannya sebenarnya?
2: Khasiat sarang burung walet ini dipercayai untuk meningkatkan sistem imuniti tubuh, dan cara penggunaannya ialah ianya dimasak dan diminum, sebab sarang burung ini bila ia dimasak ia akan menjadi macam agar-agar, dan ianya diminum seperti macam air cendol lah, tapi sarangnya berwarna putih.
0: Boleh kongsikan tuan kisah awal pembinaan tempat penternakan dan berawal dari berapa ekor burung sebenarnya?
2: Tempat burung walet ni kami bina dua tingkat, dan dalamnya ada lorong-lorong khas dan tempat di mana burung walet membuat sarang. Dan burung walet ini tidak perlu dijaga seperti ayam ataupun burung-burung yang lain. Cuma kita memerlukan suara untuk memanggil, dan burung walet ini secara otomatik akan masuk ke dalam dan membuat sarangnya.
0: Ya, bagaimana cara penjagaan burung-burung ini dan waktu-waktu melawat ternakan serta kaedah yang dibuat?
2: Pada awalnya burung walet ni cuma ada beberapa ekor yang masuk, dan kemudian ia akan buat sarang, bertelur, dan di sana sekarang ni mungkin dalam 40 ke 50 ekor.
0: Ya, Auda, suasana di dalam rumah burung yang dibina dua tingkat bersaiz 40 kaki kali 40 kaki. Tingkat atas ada disediakan khas untuk keluar masuk burung walet ini, dan di bawah pula ada kotak-kotak ataupun petak-petak khas ya untuk burung walet menginap. Rumah ini memang keadaannya gelap dan dipenuhi dengan suara burung ya, sangat bising. Namun terdapat juga ya, pantang larang sebenarnya bagi sesiapa yang akan masuk ke dalam rumah ini. Jadi mungkin ada perkara yang perlu dielakkan?
2: Ke kandang burung ini kita hanya boleh masuk dalam sebulan sekali, supaya kita tidak mengganggu habitat dalamnya. Dan pantang larang untuk masuk ialah kita tidak boleh memakai bau wangi-wangian supaya tidak mengganggu bau yang ada di dalam rumah burung tersebut.
0: Jadi macam mana caranya ni tuan untuk mengambil hasil sarang burung ini?
2: Kami baru memelihara burung walet ni selama 2 tahun dan selama 2 tahun kami tidak mengambil sarang burung tersebut supaya burung ni selesa dahulu untuk membuat sarang, dan kami baru mengambil 2 bulan lepas.
0: Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
0: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri.

0: Makan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
2: Okay, kita di tingkat 2 di mana kita akan melihat di mana ada sarang burung dan kita akan mengambil sarang burung tersebut.
3: Ya, ada ketika ini di waktu tengah hari, waktu yang sesuai untuk memeriksa sarang burung walet ya, kerana waktu ini kebiasaannya burung-burung keluar mencari makan. Melawat rumah burung walet waktu seperti ini adalah untuk meminimalkan gangguan burung dan mengelakkan mereka untuk berpindah ke tempat lain ya. Sarang burung walet memang berharga sehingga mencecah ribuan ringgit. Bentuk ruangannya juga memang seakan dalam gua ya, terdapat sistem pengudaraan di dinding rumah dan warna cat yang gelap.
1: Aqua dan Agri.
2: Kami start mengusahakan usaha burung walet ini pada tahun 2019 sebelum COVID. Start membuat bangunannya dalam masa 6 ke 8 bulan siap. Jadi start operasi kira tahun 2020, start operasi dan dalam masa 2 tahun itu rumah burung itu akan dibiarkan selama 2 tahun itu supaya ia tidak takutlah akan membuat sarang di sana. Burung walet ini tidak perlu penjagaan yang rapi, cuma rumahnya itu perlu dijaga dari binatang seperti ular. Itu saja yang perlu dijaga. Kedua, kita perlu ada elektrik yang stabil sebab sound systemnya tu memang 24 hour. 24 jam lah berfungsi.
3: Ya, kira-kira berapa keuntungan tertinggi yang boleh dicapai tuan ya apabila menjalankan perniagaan sarang burung ini, dan mungkin ada perancangan juga dalam usaha tuan menternak burung walet ini?
4: Biasanya penternak-penternak burung walet yang ada di Brunei selalu memasarkan sarang burung mereka ke Malaysia, dan di Malaysia mereka akan membersih dan memasarkannya kembali ke negara China. Berarti kalau sudah dibersihkan, harganya mungkin mencapai 3,000 ke 4,000 satu kilo.
3: Ya, tuan salah seorang di antara pengusaha penternakan burung walet ya. Bagaimana untuk menghubungi jika ada yang memerlukan dan mungkin ada harapan akan datang tuan?
4: Bagi yang berminat untuk mendapatkan sarang burung walet, boleh menghubungi 886-5514. Saya Fong dari Labulisus Farm.
3: Terima kasih tuan. Itulah Auda, pendekatan bersama Awang G. Kwit Fong, salah seorang penternak burung walet di negara ini. Ya. Spesies burung walet ini boleh didapati di negara-negara Asia Tenggara. Burung walet membina sarang yang terhasil daripada kelenjar air liurnya. Ya. Saliva ini akan menjadi keras apabila terdedah kepada udara. Dan memang tidak dinafikan perkembangan teknologi dan industri yang ada masa kini telah menggunakan sarang burung walet dalam penghasilan produk seperti kosmetik dan juga sebagai produk makanan tambahan iaitu suplemen. Inilah usaha anak tempatan kita ni yang terus berusaha untuk menguatkan ekonomi sendiri dan juga negara ya. Dan kebanyakan penternak burung walet memasarkan sarang burung yang masih utuh keluar negara. Akan tetapi Awang G. Kwit Fong sedang dalam proses menjalankan sendiri, menternak dan membersihkannya sendiri. Ya, apapun, semoga pengusaha ini terus berjaya memasarkan secara domestik sehinggalah ke pasaran luar. Sekian yang dapat dibawakan dalam Aqua dan Agri kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua.

0: National FM menyebar informasi menjana inspirasi Radio Brunei menerusi frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Dan waktu sekarang 9.32 minit malam waktu negara Brunei. Terus salam. Baik, ada dikongsikan satu makluman buat anda yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan mengenai dengan bersama meningkatkan bekalan darah negara, di mana Pusat Penjermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah di beberapa tempat di negara ini. Dan pada hari besok Selasa 12 Mei 2026 pada pukul 10 pagi hingga 3 petang bertempat di lantai bawah Aman Hills Shopping Center Jalan Aman Kampung Manggis. Dan pada hari berikutnya Rabu 13 Mei 2026 bermula pada pukul 9 pagi hingga 11.30 minit pagi dan 1.30 minit tengah hari hingga 3.30 minit petang bertempat di Auditorium Tingkat 1 Ice Center Anggrek Desa Tech Park Simpang 32 Sengkang 37 Anjuran Shena. Dan juga pada hari Khamis 14 Mei 2026 bermula pada pukul 9 pagi hingga 11 pagi dan 1.30 minit tengah hari hingga 3.30 minit petang bertempat di bilik VIP Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar sempena dengan sambutan ulang tahun Perkhidmatan Radio Brunei ke-69. Jadi orang ramai adalah diseru ya untuk menyertai kempen tersebut dan sekaligus menderma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Dan juga orang ramai dialu-alukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha yakni RIPAS untuk menderma darah pada hari-hari bekerja bermula pada pukul 8 pagi hingga 11.30 minit pagi dan 1.30 minit tengah hari hingga 4 petang. Dan tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodkind bagi kempen derma darah adalah sangat digalakkan. Dan juga dikongsikan satu info buat anda di mana kempen derma darah yang dianjurkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat yakni JBP dengan kerjasama Pusat Penderma Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan telah berjaya mengumpulkan 59 pen darah daripada 77 orang pendaftaran yang berlangsung pada pukul 9 pagi hingga 3 petang bertempat di Dewan Serbaguna JBP Landasan Lama Beragas pada hari kemarinnya Ahad 10 Mei 2026. Jadi kempen tahunan ini bertujuan ya untuk membantu menambah bekalan darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha yakni RIPAS, di mana di samping meningkatkan lagi kesedaran masyarakat mengenai dengan pentingnya menderma darah sebagai satu langkah yang mampu menyelamatkan nyawa. Dan tambahan lagi, aktiviti menderma darah turut memberi manfaat kesihatan kepada penderma. Jadi JBP ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga ucapan terima kasih kepada Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Hospital RIPAS atas kerjasama padu dan juga dedikasi yang diberikan serta kepada semua penderma yang telah turut serta menjayakan kempen di daerah Brunei dan Muara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun

0: atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.
1: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
2: Baik, dan untuk meneruskan lagi ruangan Ritma Malam di mana ikuti selepas ini MIB bertajuk Penghayatan Agama Islam terbitan Haji Muhammad Nakirin. Kita ikuti bersama.
3: Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Tamadun Melayu Bistari. Jangan biarkan ia pudar atau dipudarkan oleh sebarang pengaruh, sama ada pengaruh ideologi atau sistem. MIB, mungkin saja ada yang tidak sebulu. MIB, Jiwa Raga Brunei. Ia tidak boleh dilihat dengan kacamata biasa, tetapi perlu ditanggapi dengan kefahaman dan kesedaran. Setiap orang perlu faham dan sedar bahawa MIB bukan jalan sempit, tetapi sebuah jalan raya yang panjang dan luas. Ia menjanjikan keselesaan dan kebajikan untuk semua.
4: Penghayatan agama Islam sejak dahulu tidak dapat kita nafikan sehingga kini. Agama Islam terus diperkukuhkan selepas kemerdekaan negara Brunei Darussalam dan termaktub dalam pengisytiharan kemerdekaan pada 1 hari bulan Januari 1984. Apabila memperkatakan berwajah pula, ia adalah lambang kedaulatan bagi sesebuah negara di bawah pemerintahan seorang raja yang telah wujud sejak awal abad Masihi lagi. Masyarakat purba menganggap raja adalah sebagai inkarnasi dari Tuhan. Di dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara edisi kedua, inkarnasi bermaksud penjelmaan kembali seseorang selepas meninggal dalam bentuk atau wujud makhluk lain. Oleh itu, raja dikatakan sebagai seseorang yang mempunyai superpower. Bagi rakyat yang menentang atau derhaka kepada raja, mereka dipercayai akan mendapat kesukaran dalam kehidupannya kerana raja mempunyai daulat. Bagi konteks kita, kedaulatan seorang raja itu masih dianggap sebagai seorang yang senantiasa membawa rahmat kepada rakyatnya. Sistem beraja kita telah lama diwarisi sejak bermulanya Awang Alak Betatar, raja pertama yang memeluk agama Islam dan menggunakan nama Sultan Muhammad Shah. Sistem beraja yang wujud ini adalah kukuh kerana raja adalah sebagai ketua negara, kanun dan syarak, adat istiadat dan resam. Pengakuan kedaulatan raja sebagai tonggak negara diperkuatkan semasa pertabalan ke bawah Duri Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'azzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-29. Antara lain berbunyi, "Sudah kehendak Allah, Tuanku menjadi raja dalam negeri Brunei ini. Sudah dengan kehendak Allah, Tuanku menjadi junjungan rakyat negeri Brunei ini. Sudah dengan kehendak Allah, Tuanku menjadi pemimpin kepada rakyat negeri Brunei ini. Sudah dengan kehendak Allah, Tuanku menjadi penaung kepada rakyat negeri Brunei ini. Sudah dengan kehendak Allah, Tuanku menjadi terus tonggak negeri Brunei ini. Dan sudah dengan kehendak Allah, Tuanku menjadi yang dipertuan bagi negeri Brunei ini."
3: Melayu boleh saja memandang ke mana juga mereka suka, ke timur atau ke barat. Tetapi jangan mengikutinya. Melayu boleh saja membaca atau belajar apa juga sistem dan ideologi, tetapi jangan memakainya. Yang perlu kita ikut itu hanyalah Islam. Islam tonggak segala-gala. Tonggak bangsa, tonggak raja dan tonggak negara. Dengan Islam, keperkasaan mampu dijana.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: di dalam semua urusan agama di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Azzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin Wa afdalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Doa peliharakan Sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu ala

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Al-Quran, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul. Firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini

ini kita tidak miliki. Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National anthem.

0: Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM.

73. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

0: National FM。
1: Surah lazim, Surah Al-Kafirun.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: Wa la ana a'bidum ma a'badtum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: لكم دينكم ولي دين.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: Sadaqallahu al-Azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, Surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
2: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
2: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
2: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, Surah Al-Falaq.
2: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
2: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.

0: setan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad,
0: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad,
0: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM, Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa

أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
2: National FM.

0: Ialah Allah yang Maha Esa,
1: Allahus Samad,
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad,
0: ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad,
0: dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq,
0: dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab,
0: dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad,
0: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad,
0: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National FM.

Baiklah, audio pendengar yang dihormati sekalian, untuk seterusnya di pertemuan kita di awal segmen dini hari, kita dengarkan bersama bacaan Surah Al-Mulk.

Selamat pagi Auda dan terima kasih kerana terus memilih National FM sebagai peneman Auda. Dengan antaranya di awal pagi ini ada baiknya ya untuk kita menghiasi pagi kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Kerana ianya memiliki kelebihan sama ada dari segi fizikal, mental ataupun maupun spiritual kita. Antaranya yang pertama ia meningkatkan produktiviti kita. Bangun pagi memberikan waktu yang lebih untuk merencanakan hari kita, menyelesaikan tugas, menghindari kepadatan aktiviti di siang hari. Dan ini juga membuatkan kita, ramai di antara kita, lebih fokus dan kreatif pada pagi hari. Kedua, kesihatan fizikal. Dengan kita sering bangun pagi, ini dapat ya memberikan tubuh badan kita yang cukup untuk melakukan aktiviti seperti olahraga ataupun senaman di awal pagi. Ketiga, kesihatan mental. Kerana dengan adanya waktu pagi, kita dapat bangun dengan tenang, memungkinkan kita untuk fokus pada fikiran positif. Dapat kita melakukan seperti sembahyang fardu subuh ataupun juga berdoa dan juga menghiasi diri kita dengan zikir-zikir serta selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara sedemikian, insyaAllah fizikal dan mental kita akan dapat kita jaga. Seterusnya, dapat meningkatkan kualiti tidur. Kerana jika kita membiasakan bangun pagi, kita akan lebih cenderung untuk tidur lebih awal. Ini dapat membantu tidur kita lebih nyaman dan juga mendapatkan kualiti tidur yang mantap. Seterusnya, menangkap peluang. Kerana bangun lebih awal ini memberikan kesempatan untuk menikmati waktu sendiri. Mungkin boleh melakukan aktiviti seperti membaca, mempersiapkan diri, bagi tentangan pada hari berkenaan. Sehingga kan kita dapat menangkap ya peluang baik yang akan datang. Dan kemudian juga dapat kita mengawal waktu kita dengan lebih efektif. Antaranya, kita dapat mengurangkan rasa terburu-buru dan membuatkan kita lebih dapat merancang sebaik mungkin hari ini apa akan dilakukan sebagai contoh. Dan juga yang terakhir, dapat meningkatkan kreativitas seseorang ataupun kreativiti seseorang. Kerana pagi hari seringkali memberikan kita fikiran yang lebih jernih dan juga segar kerana waktu kita tidak padat, tidak terburu-buru dan sebagainya. Dan ini akan dapat lagi membuatkan ataupun kita dapat menjelajahi ide-ide yang baharu. Dapat kita memimprovasikan ataupun perbaiki pekerjaan ataupun hobi Auda. Itulah ya antara manfaat yang dapat digunakan kita untuk ya bangun di awal pagi. Melainkan ataupun selain daripada kita bangun untuk menunaikan sembahyang fardu subuh. Baiklah, terus setia bersama di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: tidak boleh bersikap iri hati kecuali terhadap dua perkara, yaitu seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa Taala lalu digunakannya untuk membela kebenaran, dan seseorang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Taala kemudian dia menyelesaikan suatu masalah dengan benar berdasarkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Untuk panduan buat muslimin muslimat, maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh untuk hari ini adalah pada pukul 4.45 pagi ini. Dan audio sebelum itu kita dengarkan bersama bacaan tarhim sebelum azan yang kami bawakan dari Masjid Amar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله.

Mengikut takrif pertubuhan kesihatan sedunia, kesihatan itu adalah satu keadaan merangkumi kesihatan secara fizikal, mental dan sosial dan tidak hanya ketiadaan penyakit. Secara umumnya, kesihatan mental menggambarkan tahap kesejahteraan.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Budaya mengucapkan terima kasih di atas segala bantuan yang diberikan adalah antara akhlak mulia dan amalan yang patut diterapkan dalam setiap institusi keluarga. Daripada Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dibuat kebaikan kepadanya, maka katakanlah kepada orang yang membuat kebaikan itu, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sesungguhnya, ucapan demikian itu adalah sebaik-baik pujian, yakni ucapan. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada audio pendengar di mana saja berada yang bersama kami di Nas

0: Nasional FM under frekuensi 90.3, 93.8 FM Nasional FM menyebar informasi, mencana inspirasi yang juga boleh anda dengarkan melalui print streaman langsung rtv.co.bn ya. Baiklah, untuk pertemuan kita pada hari ini Selasa 24 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi, saya Fidelia menemani anda selama 4 jam ke depan dalam ekspresi pagi ini dengan pelbagai pengisian yang pastinya berinformasi dan juga dengan lagu-lagu yang lebih berinspirasi mengekspresikan lagi pagi anda ya. InsyaAllah sekitar pukul 10 pagi nanti. Semoga pagi ini semuanya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang anda rencanakan. Ya, jika kita mahu berjaya ya, bangunlah dengan azam, jalani hari dengan usaha dan juga akhiri dengan doa. Pastinya setiap langkah kecil hari ini ya adalah pelaburan untuk kejayaan masa hadapan, insyaAllah. Dan untuk jam pertama pada pagi ini, Auda dikongsikan terlebih dahulu panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam kepada Auda Muslimin dan juga Muslimah di tanah air untuk hari ini 24 Zulkaedah bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi. Mula-mula bagi Auda yang berada di daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu Duha bermula pada pukul 6.30 pagi ini Zuhur 12.18 tengah hari, masuk waktu asar pula 3.38 minit petang, maghrib 6.27 minit petang dan isya 7.40 minit malam. Sementara itu, bagi anda yang berada di daerah Tutong, waktu Duha akan bermula pada pukul 6.31 minit pagi, masuk waktu zuhur pula 12.19 tengah hari, asar 3.39 minit petang, maghrib 6.28 minit petang dan isya 7.41 minit malam. Dan bagi anda yang berada di daerah Belait, waktu Duha bermula pada pukul 6.33 pagi ini, zuhur 12.21 tengah hari, asar 3.41 minit petang. Sementara itu, masuk waktu maghrib 6.30 minit petang dan isya 7.43 minit malam. Itulah tadi anda panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk sepanjang hari ini. Ya, Selasa 24 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi. Jadi sembahyang adalah tiang agama dan juga penghubung kita dengan Allah SWT. Elak leka atau melengahkan waktu sembahyang ya, dan setiap kali azan berkumandang, tinggalkan seketika urusan dunia dan sucikanlah diri untuk menyahut seruan ilahi. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang memelihara sembahyang dan juga mendapat keberkatan ya, serta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada 6.30 pagi nanti bersama dengan Dengku Hajah Rahmawati dengan terbitan beliau Terapi Nasional.
1: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur ketani kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan ketani ruang dan peluang untuk dipertemukan lagi dalam ruangan Terapi Nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan ketani akan dapat membuka minda ketani dan ketani dapat mengetuk pintu hati ketani untuk terus menjadi seorang yang cemerlang hidup di dunia dan di akhirat nanti seperti mana yang diharap-harapkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Untuk pertemuan ketani pada kali ini, saya ingin mengongsikan bersama kita macam mana kita menjadikan pekerjaan ketani itu sebagai ibadah. Jadi sebelum saya menjelaskan dengan lebih lanjut lagi mengenai perkara ini, pertama sekali perlu ketani ketahui dulu. Sebenarnya secara umumnya, syarat untuk menjadikan pekerjaan ketani itu sebagai ibadah ada dua. Iaitu, satu, hendaklah pekerjaan yang ketani lakukan itu dilaksanakan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah, pekerjaan yang ketani laksanakan itu hendaklah bertepatan dan ia bercanggah dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara umumnya. Tapi kalau ketani perincikan lagi kedua-dua syarat itu tadi, ia dapat dibahagikan kepada beberapa syarat. Supaya ketani mudah untuk memahami bagaimana untuk menjadikan pekerjaan ketani itu sebagai ibadah. Jadi apakah dia syarat-syaratnya itu? Di antara syarat-syaratnya itu adalah seperti berikut. Yang pertama, masih lagi menyentuh mengenai dengan niat. Jadi syarat pertama untuk ketani memastikan pekerjaan ketani menjadi ibadah ialah pastikan niat ketani betul dan tepat. Jadi cuba tanya diri ketani masing-masing, apakah niat ketani melakukan pekerjaan selama ini? Jawapannya ada dalam diri ketani masing-masing. Walau bagaimanapun, hakikatnya mesti ramai di kalangan ketani yang lupa untuk memasang niat untuk apa ia melakukan pekerjaannya selama ini. Alasannya, sudah terbiasa dengan keadaan itu sehingga akan lupa untuk memasang niat. Sedangkan dalam agama Islam, niat itu adalah sesuatu yang sangat penting sebab ia akan menentukan sesuatu perkara ataupun pekerjaan yang ketika lakukan.

0: sama ada ianya menjurus ke arah ibadah ataupun adat kebiasaan. Jadi disebabkan itulah penting untuk kita ni menjaga niat kita ni setiap hari. Jadi macam mana kita ni akan memastikan niat kita ni itu menjadi ibadah? Dalam perkara ni, apa yang perlu kita lakukan ialah kita ni perlu memastikan apa jua niat yang kita ni pasang ataupun kita ni niatkan, semuanya perlu dikaitkan terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, tujuanku bekerja ni adalah untuk mendapatkan rezeki yang halal kerana Allah. Ataupun tujuan aku kerja ni adalah untuk mencari nafkah untuk ahli keluargaku kerana Allah. Ataupun aku bekerja ni untuk berkhidmat kepada masyarakat kerana Allah dan sebagainya. Jadi dengan adanya niat macam mana ni, insya-Allah barulah pekerjaan kita itu tadi menepati syarat bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya menjadikannya sebagai satu ibadah. Walau bagaimanapun, kita ni perlu juga memastikan niat kita itu benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hati yang ikhlas akan memberi impak ataupun kesan yang lebih baik lagi dalam pekerjaan yang kita ni lakukan. Jadi di kesempatan ini, cuba kita ni perhatikan dulu di antara impak ataupun kesan ikhlas itu sendiri. Satu, ia akan dapat memberikan kekuatan, kebijaksanaan dan kesabaran dalam diri kita ni semasa kita ni melaksanakan pekerjaan yang kita ni lakukan. Sebab apa? Sebab orang yang ikhlas ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah setentunya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengecewakan hambanya yang ikhlas. Kemudian yang kedua ialah hasil kerjanya semakin berkualiti dan sentiasa produktif. Sebab orang yang ikhlas tidak akan berkira apabila membuat sesuatu pekerjaan. Bahkan ia akan berusaha untuk melipat gandakan kerjanya di tahap yang lebih baik lagi, semata-mata untuk mengharapkan pembalasan yang lebih baik lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga ialah dapat menghalang dirinya daripada melakukan penyelewengan dan kemungkaran dalam pekerjaannya. Maksudnya, orang yang ikhlas ini tidak akan melakukan perkara-perkara yang melanggar undang-undang dan etika kerjanya sebab ia merasakan seolah-olah ia sedang diperhatikan ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat ialah ia suka menjaga hubungan silaturahim bersama dengan rakan-rakan sekerjanya. Kemudian yang kelima ialah ia suka mentaati dan patuh pada ketuanya. Dan sekiranya ia seorang ketua, maka ia sangat menghormati orang bawahannya. Dan kemudian yang keenam ialah ia berani memberikan pandangan dan menyatakan pendiriannya dan sebagainya. Inilah di antara impak ataupun kesan jika seorang itu niatnya ikhlas dalam melaksanakan tugasnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Itu baru mengenai dengan niat yang ikhlas yang perlu kita terapkan dalam pekerjaan kita ni. Jadi apakah dia lagi syarat seterusnya untuk menjadikan pekerjaan kita ni itu sebagai ibadah? InsyaAllah saya akan jelaskan dan kongsikan lagi bersama kita pada siri yang akan datang. Jadi teruskan bersama saya dalam rancangan Terapi Nasional pada siri yang akan datang. Jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ni pada kali ini, saya kongsikan terlebih dahulu bersama kita satu amalan yang mana kalau kita amalkan amalan ini, insyaAllah dosa-dosa kita ni akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dapat membuka pintu rezeki kita ni. Kemudian rezeki kita ni akan semakin bertambah, pahala kita ni akan berterusan, kita ni terhindar daripada bahaya dan sebagainya. Dan amalan yang saya maksudkan ini ialah amalan sedekah. Jadi banyakkanlah bersedekah walaupun sedikit. InsyaAllah ganjaran yang amat besar akan dapat kita ni perolehi nanti. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: National FM, Radio Brunei.

Baiklah, pukul 6.45 minit pagi, ekspresi pagi di jam pertama ini. Saya kongsikan pula ya antara rancangan yang akan mewarnai siaran Nasional FM sepanjang hari ini, Selasa 24 Zulkaedah bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi. Ya, di dalam ekspresi pagi saja selepas berita perdana 7 pagi nanti dikongsikan maklumat cuaca, juga ada maklumat air pasang surut. Sementara itu pada jam ketiga ya akan ada dunia hari ini dalam sejarah sekitar 8.15 minit pagi, juga akan dapat anda ikuti petikan berita online dan insyaAllah juga akan ada laporan aktualiti bersama rakan pelapor nanti. Dalam jam terakhir pula, selepas berita sukan dikongsikan beberapa info-info semasa secubit fakta 9.30 minit pagi dan juga akan ada info kerjaya ya. Manakala itu dalam segmen inspirasi, rakan bertugas seterusnya menemani Auda dengan keudaranya dari kampung ke kampung untuk jam pertama. Kali ini kita akan meninjau ke daerah Tutong bersama dengan rakan penerbit Hajah Siti Maria. Setelah itu pada jam kedua inspirasi akan ada Lestari Budaya 11.35 minit pagi dan juga Lintasan Sejarah ya. Selepas berita ringkas 12.30 pula, sejenak kita ikuti Permata Ibunda. Seterusnya dalam segmen Serambi Petang, 1 hingga pukul 5 petang nanti. Pada jam pertama akan ada maklumat cuaca dan seterusnya. Jam kedua, ya, info kesihatan diikuti dengan budaya dan tradisi. Sementara itu kunci kata kudara sekitar 3.15 minit petang. Dan untuk jam terakhir bersama dengan rakan-rakan di daerah Belait Tutong dan juga daerah Temburong menerusi info daerah. Sementara itu pada segmen variasi senja pula 5 petang hingga pukul 8 malam nanti akan dapat kita ikuti laporan dari Tanah Suci, tepat

0: 4.5 petang. Setelah itu akan ada secuit fakta diikuti dengan dunia hari ini dalam sejarah. Terapi nasional sekali lagi ke udara pada pukul 6 petang ini. Sementara 6.27 minit petang, kami bawa awak yang untuk mengikuti secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib berjemaah dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan segmen terakhir di Nasional FM, Ritma Malam ya. Pada malam nanti diisikan dengan budaya dan tradisi yang disiarkan sebagai siaran ulangan pada pukul 8.15 minit malam. Juga ada dari kampung ke kampung ya. Juga kami siarkan sebagai siaran ulangan yang membawa kita ke daerah Tutong pada kali ini sekitar 8.40 minit malam. Selepas berita ringkas dunia pula, akan ada lestari budaya dan juga lintasan sejarah. Dan bacaan surah Yasin ya, menutup tirai ritma malam pada malam nanti, iaitu sekitar 10.30 minit malam. Itulah tadi Auda, antara pengisian yang akan dapat Auda ikuti di sepanjang Nasional FM ke udara untuk hari ini, Selasa 24 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi. Untuk itu, tetap kekal setia bersama kami di Nasional FM, menyebar informasi, mencana inspirasi.
1: Expressive Buggy.